0: Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Mengoreksi Perilaku Anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, memang kita semua tahu bahwa mengoreksi atau memperbaiki itu bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan. Tetapi mau tidak mau, tatkala kita mendidik anak-anak kita atau mempersiapkan mereka untuk masa depan mereka, ternyata ada sifat atau tingkah laku atau kebiasaan itu yang kita anggap kurang tepat dan mau tidak mau harus dikoreksi. Tidak mungkin ini dibiarkan saja. Nah, memang seringkali kita itu melakukan bentakan atau kemarahan dilampiaskan kepada anak ini. Tetapi itu pun tidak selamanya itu membawa suatu hasil yang baik. Nah, kadang-kadang kita merasa putus asa dan berkata, apa perlu dibiarkan saja ini, kesalahan-kesalahan ini. Tidak perlu dikoreksi, toh sulitnya setengah mati gitu, Pak. Ya, itu bagaimana, Pak, sebenarnya?
1: Ya, kita harus usahakan supaya kita bisa menggunakan juga cara-cara yang lain. Selain Pak Gunawan katakan dengan memarahi dan menghukum anak ya kadang-kadang. Nah, mungkin ada cara-cara yang lain juga yang masih bisa cukup efektif yang bisa kita usahakan.
0: Kalau cuman kemarahan itu apa enggak cukup gitu, Pak?
1: Kemarahan boleh dilakukan, tetapi ada masalahnya adalah seperti ini. Kadang-kadang anak itu sudah terbiasa. Orang tuanya ngomel-ngomel, setiap kali ngomel, lama-lama anaknya kebal begitu. Lama-lama dia terbiasa dan tidak mempan lagi. Dan dengan hal seperti itu, kadang-kadang kita perlu tambahkan kemarahan kita, tambahkan bentakan kita, tambahkan hukuman kita. Tetapi itu pun kan ada batasnya. Kalau kita misalnya terlalu sering memarahi anak, sering membentak anak, anak pun kadang-kadang hanya takut di depan kita. Dan kemudian perilakunya ya tetap saja berlangsung.
0: Ya, maksudnya itu memang menambah, ya katakan kalau obat itu dosisnya gitu, Pak ya. Kita tingkatkan supaya maksudnya anak ini jadi jera atau kapok dan sebagainya. Tetapi kenapa kok juga tidak berhasil gitu loh, Pak?
1: Ya, ada beberapa kemungkinan di sini. Kalau misalnya hukuman dan kemarahan kita nggak berhasil, misalnya saja bahwa anak itu memang anak yang sulit. Sulit untuk dikoreksi dan lebih bandel kalau dibandingkan dengan anak yang lain. Memang ada anak-anak yang khusus seperti ini. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa orang tua tidak harmonis sehingga membuat anak itu tidak puas, frustrasi, dan kemudian melakukan pemberontakan-pemberontakan. Kemungkinan lain juga adalah bahwa anak-anak tertentu itu kalau memakai cara hukuman, dia akan lebih atau dimarahi, dia lebih sakit hati dan dia melawannya. Tetapi kalau dengan cara-cara yang lain, dia bisa misalnya dengan teknik-teknik untuk melatih dia supaya dia teralih ke perilaku yang lain yang lebih baik, ada kalanya justru cara yang seperti ini yang lebih berhasil.
0: Ya, berarti dalam rangka membenahi tingkah laku anak ini tadi, kita juga dibutuhkan suatu kreativitas tersendiri untuk orang tua itu, Pak.
1: Betul, Pak Gunawan.
0: Iya. Nah, kalau begitu kapan kita itu sudah rasanya memang harus berpindah ke cara-cara lain itu, Pak?
1: Nah, kadang-kadang bukan saja harus berpindah, tetapi kadang-kadang memang kita sudah harus menggunakan cara lain itu sebelum kita melakukan hukuman atau kita marah-marah begitu. Yaitu kalau misalnya anak melanggar sesuatu atau melakukan kesalahan itu karena kekurang matangannya dan bukan karena kesengajaannya. Jadi kita latih dia supaya memperoleh perilaku yang lebih baik dan perilaku yang baru begitu.
2: Ya, berarti walaupun itu anak itu tidak belum matang atau belum mengerti benar, tetapi kalau yang namanya kesalahan, kita tetap mesti melakukan suatu tindakan koreksi terhadap anak itu, gitu Pak?
1: Iya, betul Pak Gunawan. Kita harus koreksi mereka.
2: Iya. Nah, di dalam hal ini mungkin Pak Iman bisa menjelaskan, itu tindakan-tindakan apa yang bisa kita ambil selain memberikan hukuman atau memarahi anak, gitu?
1: Kalau misalnya ini bergantung kepada usia juga, kita berhadapan dengan anak yang masih sangat muda, misalnya di bawah 2 tahun, biasanya anak-anak di bawah usia 2 tahun itu perhatiannya masih mudah untuk kita alihkan. Cara mengalihkan perhatian anak ini cukup efektif sering-sering. Kadang-kadang karena kekurangan matangannya, itu sang anak misalnya ingin terus-menerus merobek buku atau majalah yang kita simpan. Nah, atau kadang-kadang dia suka bermain-main dan kita makin melarang dia, dia makin sengaja bermain, misalnya colokan listrik yang biasanya cukup berbahaya. Kita bisa mengalihkannya, misalnya membujuk dia lalu mengalihkan perhatian dia kepada hal-hal yang lebih menyenangkan. Misalnya kita sediakan botol-botol plastik bekas sampo atau bekas isi kecap atau yang lainnya yang tidak berbahaya ya, yang tidak ada tajam-tajamnya. Dia bisa main di situ puter-puter, kemudian buka tutup, dibanting, dilempar dan sebagainya. Dengan demikian perhatiannya untuk bermain itu teralihkan ke hal yang lain yang tidak berbahaya. Nah, untuk hal ini kita juga bisa lakukan dengan manipulasi lingkungan. Artinya, ya kita tidak izinkan dia bermain di tempat-tempat yang banyak gelas, banyak barang pecah belahnya. Untuk colokan listrik, kita bisa menggantinya dengan colokan yang lebih tidak berbahaya. Jadi, harus dengan diputar, dibuka tutupnya, dan diputar misalnya baru bisa dihubungkan dengan listrik dan sebagainya.
2: Iya. Ada yang kebiasaan yang agak sulit terhadap anak yang masih sangat muda itu, yang untuk merubahnya itu agak sulit menurut saya itu Pak Iman. Ada anak yang kalau diberi makanan, makanan jatahnya dia itu waktunya makan itu enggak langsung ditelan atau di tempatnya, itu gimana Pak mengalihkan perhatiannya?
1: Ada cara, misalnya kita bisa bercerita begitu. Di dalam cerita-cerita itu kita sisipkan supaya dia bisa membuka mulutnya. Misalnya kita bisa bercerita ada pesawat terbang begitu. Dia ingin terbang kemudian bersembunyi di sebuah gua. Nah, ini ada gua ini. Buka guanya dong lebar-lebar. Nah, minta anak membuka mulutnya lalu pesawat terbang ini masuk. Nah, akhirnya sendoknya masuk. Lalu bercerita tentang hal yang lain yang menarik sehingga anak itu ingin mengunyah dengan cepat. Saya mengenal ada orang tua yang dengan kreatif memakai cerita-cerita, misalnya cerita anak-anak, cerita tentang pahlawan. Misalnya dia suka pahlawan apa begitu, lalu dia mengatakan, oh si ini kalau misalnya mau berperang, apakah dia makannya lambat-lambat? Wah, keburu dibunuh sama musuhnya, misalnya begitu. Nah, dengan begitu anak ini terdorong untuk makan dengan lebih cepat.
2: Iya, itu suatu cara teknik tersendiri yang mungkin bisa berguna bagi para pendengar kita. Tetapi apakah ada cara lain lagi, Pak Iman?
1: Yang lain lagi, misalnya adalah biasanya kan anak melakukan suatu perilaku itu dengan terus-menerus, bahkan menjadi kebiasaan karena ada hasil yang menyenangkan yang dia bisa petik dari pelanggaran atau kesalahannya itu atau perilakunya itu. Jadi setiap kali dia melanggar itu dia menikmatinya. Kalau kita bisa mencari sumber kenikmatannya dan kita menutup sumber kenikmatannya, maka kita harapkan kita bisa menghentikan pelanggarannya ini.
2: Misalnya apa itu Pak Eman ya? Kesalahan yang dibuat oleh anak itu yang menimbulkan kenikmatan bagi dirinya itu apa misalnya?
1: Ya, ini memang memerlukan sebuah contoh konkret. Mungkin seperti ini Pak Gunawan. Kalau seorang anak misalnya suka merengek, menangis ketika orang tuanya di rumah, minta ini, minta itu, enggak dituruti, nangis-nangis dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Kalau misalnya anak ini dimarahi, dihukum, tangisan rengekannya justru semakin menjadi-jadi. Suaranya terdengar sangat mengenaskan. Nah, kalau diperhatikan-perhatikan, ketika anak ini merengek atau menangis, perhatian orang tua justru menjadi berlebihan. Dan cukup sering terjadi, setelah diberi hukuman, orang tua mungkin merasa bersalah, lalu anak ini justru diberikan apa yang tadinya diinginkannya, yang dia minta, atau dia paksa orang tuanya untuk memberikannya. Nah, kalau ini terjadi, berarti ketika dia menangis, dia bisa menarik semua perhatian, dan juga selain itu dia memperoleh apa yang dia inginkan justru. Karena itu tidak heran bahwa setiap kali dia inginkan apa, dia semakin menangis dan semakin kuat merengek. Nah, kalau pada situasi demikian, bagaimana cara menutup sumber kenikmatannya itu? Ya, kita tidak memberikan apa yang dia inginkan kalau dia di dalam keadaan menangis atau merengek. Bahkan kita misalnya kalau dia punya saudara yang lain, kita berikan apa yang dia inginkan kepada saudaranya yang lain yang tidak merengek. Dan kita jelaskan kepada anak ini, kalau kamu merengek, kamu tidak akan dapat. Nah, tetapi di lain pihak kita juga harus memperbanyak perhatian untuk anak yang bersangkutan bila dia berperilaku manis. Juga kalau dia minta sesuatu tanpa menangis atau merengek, nah, kita kalau bisa mengusahakannya, kita berikan pada saat itu. Jadi dengan demikian kita melatih dia untuk meminta sesuatu tanpa merengek.
2: Ya, berarti itu semacam bisa kita janjikan kepada anak itu. Misalnya, kalau kamu tidak nangis, ini nanti jadi milikmu misalnya. Itu dijanjikan gitu kan bisa?
1: Boleh dijanjikan juga.
2: Ya, tapi kita harus penuhi itu, betul-betul memenuhi Pak ya.
1: Nah, di situ orang tua juga harus memperhitungkan. Kalau misalnya sesuatu yang sulit dipenuhi dan anak ini juga sulit mencapainya, ini jangan. Sebab kalau orang tua tidak memenuhi janjinya, jadinya anak juga lain kali tidak mau lagi berbuat seperti yang kita inginkan. Di samping itu, kalau anak merasa, wah saya nggak mungkin bisa mencapai hal itu, dan dia tidak pernah mendapatkan hal itu, maka dia juga frustrasi dan ya dia peduli amat dengan janji-janji orang tua.
2: Ya, tapi memang seringkali anak itu menggunakan senjatanya, yaitu menangis itu untuk memaksakan kehendaknya gitu Pak. Dan biasanya orang tua yang kalah itu. Apalagi kalau nangisnya itu di tempat umum atau di banyak saudara-saudara yang lain gitu kan. Kita tidak enak sebagai orang tua, akhirnya kita yang kalah itu. Sebagai orang tua untuk memenuhi permintaan anak itu.
1: Sekali orang tua mengalah di dalam situasi ini, maka anak merasa bahwa dia menang. Bukan cuma menang terutama, tetapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan hukum perilaku adalah suatu perilaku akan cenderung diulang kalau perilaku itu memperoleh hasil yang menyenangkan. Jadi dia belajar dari situ dan mengulang itu. Dan jadi dalam keadaan ini sedapat mungkin orang tua tidak boleh ya memenuhi permintaan rengekan dari anak. Bagaimana kalau terjadi di tempat umum hal-hal seperti ini? Orang tua sendiri mungkin malu. Tapi saya kira salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah mendiamkannya aja, hanya melihatnya aja. Kalau misalnya anak merasa bahwa dia merengek atau dia menggelesot di lantai, itu tidak mendapat perhatian orang tuanya, ya dia akan berhenti.
2: Iya. Pak Eman, apakah ada cara lain itu juga, ya selain mengalihkan perhatian dan mencabut sumber kenikmatan ini dalam rangka kita mau mengoreksi tingkah laku yang kurang benar itu.
1: Cara yang lain lagi adalah misalnya dengan membiarkan atau memberikan konsekuensi yang tidak enak bagi anak. Jadi kita tidak mencegah konsekuensi yang tidak enak hasil tindakan dari anak itu untuk anak tanggung sendiri.
2: Contohnya di mana, Pak?
1: Nah, misalnya ini kembali soal makan misalnya, yang sering sekali menjadi ajang pertarungan antara orang tua anak. Katakanlah misalnya orang tua sudah bersusah payah menyiapkan makanan, lalu anak tidak mau makan. Kalau dipaksa, anak akan makan dengan lambat sekali. Atau kadang-kadang ada anak yang berpura-pura mau muntah. Wah. Dalam hal ini, kita bisa melakukan koreksi misalnya dengan cara membiarkan anak menanggung konsekuensi tidak enak dari tindakannya tidak mau makan. Kita misalnya bisa batasi waktu makan anak. Katakanlah misalnya kalau anak biasanya makan itu 1 jam, kita bisa targetkan, misalnya 45 menit harus sudah selesai makan atau mulai makan. Nah, ketika anak tidak memenuhi itu, konsekuensinya adalah dia harus tunggu jam makan berikutnya. Kadang-kadang dengan cara yang demikian, hanya perlu 1 kali saja ini dilakukan, anak sudah jera. Dan selanjutnya dia akan berhati-hati untuk memenuhi jadwal makan ini. Paling 2 atau paling banyak 3 kali. Nah, setelah dia merasa bahwa orang tuanya pasti memenuhi perkataannya, maka anak akan taat kepada orang tuanya.
2: Ya, yang seringkali ini terutama banyak dihadapi oleh ibu-ibu itu bukan anaknya menolak seluruh makanan itu, Pak, tapi sebagian. Jadi misalnya gini, kita sebagai orang tua itu tahu bahwa sayur-sayuran itu penting untuk pertumbuhan anak gitu. Tetapi anak hanya memilih dagingnya saja. Sayurnya dia tidak mau makan gitu, Pak, ya. Nah, padahal kita kan mau mengoreksi ini kan suatu tingkah laku yang kurang baik gitu. Kalau makan ya makan keseluruhan gitu. Tapi dia tidak mau. Dia sisihkan itu, selalu disisihkan gitu loh, Pak. Nah, itu gimana, Pak, yang ngatasinya?
1: Kadang-kadang ada hal yang memang tidak sepenuhnya kita bisa koreksi dan langsung perilakunya menjadi baik sepenuhnya. Ada kalanya seperti yang dia menyisihkan sayur-sayuran dan sebagainya, kita boleh variasikan, entah dengan cara masaknya ataupun dengan disembunyikan, dibungkus di dalam daging dan sebagainya. Cara mengolah tertentu yang kreatif itu bisa membuat anak itu lebih berselera. Nah, setelah dia merasakan enaknya, dia akan belajar menyukainya. Kadang-kadang bisa bahkan anak itu menyukai misalnya makan pare yang pahit itu, ya. Dengan memuji dia, kalau dia makan itu dia jadi kuat seperti Popeye misalnya. Dan juga kita bisa mengatakan, wah, kamu kelihatannya lebih sehat, kamu berani makan pare yang pahit itu dan sebagainya. Nah, dengan cara-cara seperti ini, anak kadang-kadang bisa menunjukkan keberaniannya.
2: Iya, karena kalau tidak boleh makan atau makannya ditunda, itu kelihatannya kok agak terlalu kejam gitu loh, Pak. Apalagi kalau yang serumah itu dengan neneknya dan sebagainya, wah, ini bisa jadi masalah lain itu, Pak.
1: Ada satu prinsip yang melata belakangi kenapa ini juga kadang-kadang sebagai cara yang boleh kita lakukan adalah kita dengan membiarkan anak mengalami konsekuensi yang kadang-kadang bersifat alamiah ini, kita mengajarkan rasa tanggung jawab kepada anak. Jadi karena tidak setiap kali orang tua kan berada di samping anak, kalau orang tua berada di samping anak, orang tua selalu menolongnya. Dengan orang tua selalu menolongnya, anak jarang memperoleh kesempatan untuk merasakan pahit getirnya akibat perbuatannya sendiri. Jadi, ketika anak sudah merasakan bahwa dari tindakannya itu ada konsekuensi yang dia harus tanggung, dan bukan itu karena tindakan hukuman dari orang tuanya, tetapi memang konsekuensi dia tidak mau makan, ya berarti kehilangan makanan, maka anak akan belajar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, seperti itu.
2: Ya, nah pada saat kita melakukan koreksi seperti yang Pak Iman katakan tadi ya, dengan menunda makan dan sebagainya, itu kan kita perlu pertimbangkan beberapa hal gitu Pak ya, kan sebelum hukuman itu kita laksanakan. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan itu Pak?
1: Kembali soal makan, memang betul Pak Gunawan bahwa sebelum kita menerapkan suatu konsekuensi tertentu, kita memang harus memperhitungkan beberapa hal. Misalnya yang perlu kita segera perhatikan adalah apakah perilaku tidak mau makan ini ada unsur manipulatifnya, atau jangan-jangan ini disebabkan karena anak sedang tidak enak badan, dia nggak bisa cerita karena perbendaharaan katanya masih terbatas, atau karena terjadi karena kurang nafsu makan akibat suatu penyakit tertentu. Nah, di dalam keadaan ini, yang diperlukan oleh anak adalah obat dan bukan tindakan koreksi dari orang tua.
2: Ya, itu masalahnya anak itu kan sulit untuk menceritakan apa dia sakit atau menjelang mau sakit itu, Pak. Nah, kita sebagai orang tua apa cukup cepat bisa mengenali kondisi seperti itu?
1: Orang tua memang perlu belajar peka dalam hal ini. Nah, ini memang tidak selalu mudah, dan saya kira pada masa-masa terutama balita itu orang tua perlu mengorbankan lebih banyak waktu bersama anaknya, sehingga orang tua tahu kondisi anak. Ketika ada perubahan tertentu, orang tua dengan segera bisa mengetahuinya. Ada hal lain, yaitu apakah konsekuensi itu sudah pantas dan dapat ditanggung baik oleh anak maupun orang tua. Jadi bukan hanya bisa ditanggung oleh anak, tetapi juga bisa ditanggung oleh orang tua. Sebagai contoh, ini juga banyak terjadi, anak itu selalu berlambat-lambat ke sekolah, menyiapkan diri lambat dan sebagainya. Nah, ada beberapa konsekuensi yang bisa dipertimbangkan. Kalau misalnya tujuan anak untuk berlambat-lambat itu memang dia nggak suka sekolah dan ingin membolos, maka kita perlu pikirkan cara apa yang bisa membuatnya tetap harus ke sekolah. Namun, dia jera untuk tidak berlambat-lambat. Masalahnya kalau kita dengan segera menjalankan konsekuensi, kalau dia berlambat-lambat, ya udah, dia tidak sekolah pada hari itu, padahal itu tujuannya, maka kita akhirnya tidak bisa menanggung konsekuensi itu sendiri ketika anak semakin hari semakin buruk prestasinya. Nah, salah satu alternatifnya adalah anak diharuskan berjalan kaki ke sekolah bersama orang tuanya. Tentu saja kalau ini dengan memperhitungkan jarak ke sekolah tidak terlalu jauh. Kalau misalnya dia biasa diantar dengan kendaraan pribadi, nah kali ini dia harus misalnya bersama orang tuanya naik angkutan umum dan sebagainya. Nah, konsekuensi ini kadang-kadang anak merasa tidak suka dan dia akan berusaha untuk lain kali tidak berlambat-lambat lagi. Nah, sekali lagi, ini juga perlu memperhitungkan konsekuensi. Misalnya lagi, kalau anak memang ingin bersekolah, memang suka bersekolah, dan ada perasaan cemas bila tidak bersekolah, ada kalanya kita boleh membiarkan dia tidak masuk sekolah untuk hari keterlambatannya, sebagai konsekuensi keterlambatannya itu. Di dalam situasi ini, biasanya anak akan jera, walaupun hanya terjadi sekali saja. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan.
2: Ya, Bagaimana halnya dengan anak yang kalau sudah bermain itu langlo seringkali ditinggal gitu aja. Nah, ini orang tuanya yang harus membereskan. Nah, anaknya sudah main di tempat lain lagi, nanti di sana ditinggal lagi gitu. Ada anak yang punya kebiasaan gitu, dan itu saya rasa suatu tingkah laku yang kurang baik gitu, Pak.
1: Ya, ini satu contoh kita melatih anak untuk membereskan mainannya ya, supaya dia bisa belajar untuk bertanggung jawab atas barangnya sendiri. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menyediakan, katakanlah, sebuah kotak atau kardus besar. Umpamanya kita bisa memberi nama kotak itu sebagai kotak Sabtu, maksudnya kotak hari Sabtu gitu. Maksudnya apa ini? Salah satu alternatif adalah semua mainan yang tidak dibereskan itu diberi peraturan akan dimasukkan ke dalam kotak itu, kemudian disegel dan dikunci. Mainan-mainan itu baru boleh dibuka dan dimainkan pada hari Sabtu. Tetapi kalau misalnya mainan itu setelah itu dimainkan lalu dibereskan, anak boleh bermain kapan saja, asalkan dibereskan. Kalau tidak beres, kembali lagi masuk ke dalam kotak itu. Apa saja yang tercecer masuk ke kotak itu setelah permainan selesai. Atau setelah malam pada saat jam tidur masih ada mainan yang belum beres, itu dimasukkan ke kotak itu. Dengan demikian anak menerima konsekuensinya sendiri kalau dia tidak membereskan mainan tanpa kita perlu menghukum mereka.
2: Iya, tapi memang kadang-kadang ada orang tua itu yang menurut saya itu agak berlebihan gitu, Pak. Suruh mengembalikan mainannya itu tapi harus ditata rapi lagi di rak-raknya gitu. Padahal anak ini kan sulit gitu. Apakah cukup anak itu mengembalikan hanya pada sebuah kotak atau dus tadi atau box tadi itu ya sudah dimasukkan situ aja, itu semua barang dia gitu, Pak.
1: Iya, betul, Pak Gunawan. Jadi waktu kita menetapkan peraturan, kita juga harus memperhitungkan kemampuan dan usia perkembangan anak. Katakanlah kalau misalnya usianya masih muda, dia memang gerakan motoriknya juga masih terbatas, kita tidak perlu seteliti itu dan menuntut setinggi seperti yang dilakukan oleh orang dewasa.
2: Ya, ada anak yang saya rasa juga melakukan perbuatan yang kurang baik itu dengan mencoret-coret dinding. Nah, ini bagaimana, Pak, mengatasinya?
1: Ini juga bisa diberikan alternatif. Jadi memang harus diusahakan ada alternatif-alternatif. Kalau dia memang tidak ada alternatif, ya dia akan mencoret dinding. Mungkin kita bisa berikan mereka misalnya whiteboard atau papan yang besar atau pakai kertas. Dan ada orang tua, nah ini memang bergantung juga kepada kemampuan orang tua sendiri. Ada orang tua yang menyediakan satu ruang khusus di mana anaknya boleh mencoret, boleh bermain di situ sesukanya dan sebagainya. Memang anak perlu satu lingkungan tertentu di mana dia bisa lebih bebas bergerak. Dan kita harus memperhatikan juga bahwa aturan yang kita tetapkan jangan sampai sedemikian mengekang kebebasan berkreasi anak. Dan ini juga kurang baik, dapat mematikan potensi-potensi anak sendiri. Jadi di sini diperlukan tahapan-tahapan. Kalau untuk melatih anak, selalu tuntutan kita itu tidak boleh sangat tinggi di atas kemampuan anak. Kita menetapkan peraturan itu sedikit lebih tinggi dari yang sekarang dia lakukan. Misalnya sekarang mainan berantakan di mana-mana, maka dia harus membereskan bukan dengan sangat rapi, tetapi misalnya cukup dikumpulkan di satu ruangan tertentu. Nah, setelah dia bisa terbiasa mengumpulkan di ruangan itu, nah dia kembali lagi dipersempit lagi aturannya, jadi dia harus memasukkan ke dalam kotak tertentu atau lemari tertentu tanpa dirapikan dulu. Nah, sampai pada akhirnya dia bisa merapikan seluruh mainan.
2: Iya. Pak Eman, apakah ada ayat firman Tuhan yang mau Pak Eman sampaikan sehubungan dengan mengoreksi perilaku anak ini?
1: Dari Ibrani pasal 12 ayat 11. Nah, ayat ini sebetulnya ditujukan kepada ganjaran yang dimaksud ganjaran ini adalah ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak yang dikasihinya. Tetapi ini juga bisa mewakili ganjaran yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua perlu kadang-kadang menegakkan hati, menahan rasa kasihan, karena pada waktu dia memberikan ganjaran, memang tidak membuat sukacita anaknya, tetapi duka cita. Tetapi sesudah itu, anak bisa dilatih.
2: Ya, terima kasih Pak Iman. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengoreksi perilaku anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan hubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dengan program Do You Know? Pendengar, tentu kita sering mendengar istilah batu kilangan. Apakah batu kilangan itu? Kali ini dalam program Do You Know? Saya akan menguraikan tentang batu kilangan. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, cara paling kuno dan paling biasa menggiling gandum ialah menebarkannya di atas batu yang rata dan menggilingnya halus-halus dengan batu yang bulat. Batu-batu kilangan seperti itu ditemukan di kota Neolit kuno di Jericho. Bersama alu batu, batu yang berputar umumnya dipakai pada zaman besi. Kilangan ini terdiri dari dua bungkul batu bulat, masing-masing bergaris dengan kira-kira 45 cm. Batu yang di atas berlubang di tengah-tengahnya, supaya bisa berputar pada suatu sumbu yang diletakkan di batu yang di bawah. Sepotong kayu yang muncul dari lubang dekat tepi batu yang di atas itu menjadi pegangan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan kemana-mana. Saya akan kembali menguraikan mengenai batu kilangan. Kini, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian yang berjudul Kasih Yang Sejati.

Pendengar, kembali lagi dengan program Do You Know? Batu Kilangan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa bentuk batu ini kurang lebih 45 cm dan sudah ada sejak zaman batu atau zaman kuno. Nah, bagaimana cara menggunakan batu kilangan ini? Butir gandum dimasukkan ke dalam melalui lubang sumbu pada batu yang di atas dan tergiling tak kala batu itu diputar, sehingga tepungnya keluar dari antara kedua batu itu ke tanah. Pekerjaan perempuanlah menggiling gandum. Keluaran 11 ayatnya yang kelima dan Matius 4 ayatnya yang ke-41. Tapi pekerjaan itu dipaksakan juga kepada seorang tahanan sebagai pekerjaan budak. Yesaya 47 ayatnya yang kedua dan Ratapan 5 ayatnya yang ke-13. Jenis kilangan yang lebih besar diputar oleh hewan atau oleh tahanan. Hakim-hakim 16 ayatnya yang ke-21 dan disimpan di rumah kilangan. Matius 24 ayatnya yang ke-41. Karena makanan sehari-hari orang Israel bergantung pada kilangan yang diputar dengan tangan, maka kilangan dilarang digadaikan. Ulangan 24 ayatnya yang ke-6. Jika suara kilangan yang terus-menerus dan datar berhenti, itu bertanda adanya kesunyi sepian dan maut. Yeremia 25 ayatnya yang ke-10 dan Wahyu 18 ayatnya yang ke-22. Suatu tamsil untuk gigi orang tua, Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-4. Batu yang di atas pada suatu ketika dipakai sebagai peluru pada masa perang. Hakim-hakim 9 ayatnya yang ke-53 dan 2 Samuel 11 ayatnya yang ke-21. Dan sebagai batu timbangan, Matius 18 ayatnya yang ke-6. Jenis batu kilangan yang besar diputar oleh kedelai, Wahyu 18 ayatnya yang ke-21. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Allah berkuasa merendahkan dan meninggikan. Kini Daniel, hamba Allah yang setia dan penuh roh itu, terpanggil kembali untuk mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Namun sebelum Daniel mengartikan mimpi itu, ia terdiam dalam pikiran yang menggelisahkannya. Ia menyayangkan bencana yang akan menimpa raja karena kecongkakannya. Dengan tegas Daniel menjelaskan arti mimpi tersebut. Tersirat dalam arti mimpi itu bahwa sekalipun Nebukadnezar yang meninggikan diri berkuasa atas bangsa-bangsa di dunia, namun penguasa dan penentu segala sesuatu adalah Tuhan Allah. Dalam penguraian arti mimpi itu, terkandung makna peringatan dan harapan bagi Nebukadnezar. Allah memberi peringatan dan pengajaran supaya Nebukadnezar mengakui bahwa Yahweh, Allah Israel, adalah satu-satunya penguasa atas segala bangsa. Harapannya ialah berdasarkan atas pengakuan itulah pemerintahannya akan dipulihkan. Tuhan Allah sendiri membuktikan diri sebagai Allah yang adil dan murah hati. Hanya dalam penaklukan diri, manusia menemukan arti kemanusiaan yang sejati. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apapun perlakuan Allah untuk masing-masing kita, tak pernah bertujuan hanya untuk diri kita sendiri. Sebab itu, jadilah penyalur dan bukan penghambat rencana dan berkat Allah bagi dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berlagi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis pasca ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya,
1: "Bangunlah segera."
0: Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya,
1: "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu."
0: Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya,
1: "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku."
0: Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya, ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata,
2: "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi."
0: Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu,
3: "Engkau mengigau."
0: Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka,
3: "Itu malaikatnya."
0: Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya,
2: "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita."
0: Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya.
4: Ini suara Allah dan bukan suara manusia.
0: Dan seketika itu juga, ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus.
5: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu, yang telah terlebih dahulu mengasihi kami.

0: Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam materi yang lalu kita sudah belajar apa yang bukan dimaksud dengan pertobatan. Pertobatan bukan sekadar penyesalan. Pertobatan tidak selalu melibatkan kisah yang dramatis dan spektakuler. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan pertobatan. Ada banyak definisi, ada banyak pemahaman tentang pertobatan. Tetapi saya ingin mengusulkan sebuah definisi yang sederhana, yang mungkin kita bisa ingat dengan lebih baik. Menurut saya, pertobatan adalah sebuah pembalikan tujuan hidup dan kecintaan kita. Perubahan atau pembalikan tujuan hidup dan kecintaan kita. Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, mengingatkan mereka tentang kehidupan mereka yang dahulu. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9, Paulus mengatakan, bagaimana kamu dahulu berbalik dari dewa-dewa yang sia-sia kepada Allah yang hidup. Jadi ada pembalikan di sana. Bukan hanya ada pergeseran, tetapi ada pembalikan. Bukan hanya ada perubahan sedikit, tetapi ada pembalikan arah yang total. Kamu berbalik dari dewa-dewa yang sia-sia kepada Allah yang hidup. Juga ada perubahan yang bersifat pembalikan dari sisi kecintaan kita. Apa yang dahulu kita cintai, yaitu dosa, sekarang kita benci. Apa yang dahulu kita benci, yaitu Allah, sekarang kita cintai. Jadi pertobatan sebetulnya pembalikan dari tujuan hidup, arah hidup kita, dan pembalikan dari kecintaan kita. Nah, apa ciri-ciri pertobatan yang benar? Yang pertama, pertobatan yang sejati, ciri-cirinya adalah supranatural. Supernatural. Apa yang dimaksud dengan supranatural di sini? Soalnya pertobatan itu bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah. Manusia berdosa tidak mungkin mempertobatkan dirinya sendiri. Manusia yang berdosa tidak mungkin melakukan sesuatu yang bisa membawa dia pada akhirnya bertobat. Karena musuh-musuh Allah tidak akan pernah mencari Allah untuk mengasihi dia. Kita dahulu para pemberontak, tidak mungkin kita dengan sukarela, dengan sukacita, kita mengasihi Allah, kita memilih Allah. Tidak mungkin. Kita tidak punya kuasa untuk mencari Allah dan menemukan dia. Kita tidak punya kuasa untuk memilih dia. Kita tidak punya kuasa untuk mengasihi dia. Kecuali kalau Allah bekerja lebih dahulu di dalam hati kita. Rohnya yang kudus melembutkan hati kita. Atau melahir barukan kita. Kalau natur kita yang berdosa dikalahkan oleh karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia melahir barukan kita. Baru kita bisa mengalami pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus bekerja melembutkan hati kita, melahirbarukan kita, memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan dan untuk mempercayakan diri kepada Dia. Dan ini harus kita camkan baik-baik, karena orang bisa saja hanyut oleh suasana. Emosi mereka meluap-luap oleh karena situasi. Misalnya dalam acara KKR, dalam acara-acara gerejawi tertentu yang kelihatannya luar biasa, suasana yang diatur dengan begitu rupa menimbulkan kenyamanan dalam beribadah yang luar biasa. Khotbah-khotbah yang terkesan menyentil perasaan orang, khotbah-khotbah yang sedikit mengeksploitasi perasaan orang, itu bisa membawa orang larut di dalam pertobatan, tapi dalam tanda kutip. Suasananya mendukung. Mereka mungkin pada waktu ditantang siapa yang menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Mungkin karena suasana, mungkin karena euforia di tempat itu. Bisa jadi orang-orang itu menyerahkan diri. Tapi sebetulnya mereka tidak sungguh-sungguh mengalami karya Roh Kudus dalam hati mereka. Dalam Yohanes 2 dicatat di ayat 23-25. Ketika Yesus mengadakan banyak mujizat di Yerusalem pada saat perayaan Paskah, seorang melihat ada begitu banyak orang yang melihat mujizat Yesus dan mereka terkesima, terkagum-kagum dengan mujizat Yesus. Dan Alkitab mencatat di Yohanes 2 ayat 23, banyak orang menjadi percaya kepada dia. Tetapi Alkitab juga mencatat di tempat yang sama, Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka.
1: Padahal mereka terlihat begitu antusias, mereka terlihat begitu bergairah percaya kepada Tuhan. Tapi ini hanya antusiasme yang muncul karena situasi, hanya euforia yang timbul karena suasananya sangat mendukung. Kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hati seseorang yang melahirbarukan dia, maka tidak mungkin pertobatan sejati bisa terjadi. Itulah sebabnya setelah Yohanes 2 ayat 23 sampai 25, kemudian dilanjutkan dengan kisah Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, kalau Nikodemus tidak mengalami karya Roh Kudus di dalam hidupnya, tidak mungkin dia bisa melihat kerajaan Allah, tidak mungkin dia mengalami pertobatan yang sejati. Jadi pertobatan sejati memiliki ciri yang pertama, yaitu supranatural. Yang kedua, pertobatan yang sejati memiliki sifat radikal. Seperti saya sudah sampaikan di materi-materi sebelumnya, kata radikal itu berasal dari kata radix, akar. Sesuatu yang radikal itu berarti menyentuh sesuatu yang paling dalam di dalam hidup kita. Yesus mengatakan tentang nabi-nabi palsu, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Jadi apa yang kita bisa lihat dari luar itu seharusnya mewakili apa yang ada di dalam. Kalau hanya di luarnya saja yang diubah, cara bicaranya yang diubah, tata kramanya yang diperbaiki, peraturannya yang ditambah, kalau tidak mengalami perubahan dari dalam, maka itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati bersifat radikal. Yohanes Pembaptis di Matius 3, pada saat dia membaptis banyak orang, ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang datang kepada dia untuk dibaptis. Tapi Yohanes Pembaptis mengerti isi hati mereka. Yohanes Pembaptis tahu kemunafikan mereka. Makanya dia mengatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes menyebut mereka keturunan ulat beludak. Berarti mereka dari sana, dari hakikatnya, memang sudah keturunan ulat beludak. Dalam arti mereka adalah orang-orang jahat, dari dalam diri mereka yang jahat, tidak mungkin muncul sesuatu yang baik. Dan kemudian Yohanes Pembaptis juga bicara tentang buah yang baik, yang dihasilkan dari pohon yang baik. Jadi perubahan dari luar harus dimulai dari dalam. Kecuali kalau Allah mengerjakan itu dari dalam diri kita, maka semua perubahan dari luar tidak akan ada artinya apa-apa. Banyak orang bisa mengubah tingkah laku, banyak orang bisa mengubah cara bicara, banyak orang bisa mengubah cara mereka berrelasi dengan orang lain. Tetapi tidak ada yang bisa menghasilkan itu secara sejati, berasal dari dalam, kecuali kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Pertobatan sejati bersifat supranatural, pertobatan yang sejati bersifat radikal. Apakah saudara sudah mengalami pertobatan yang sejati? Apakah hidup saudara yang baik, yang mengalami perubahan, itu benar-benar muncul karena ada sebuah perubahan yang ajaib yang terjadi di dalam hidupmu? Tuhan memberkati kita.

Saudara-saudara sekalian, melalui kesempatan ini di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya, perkenankanlah saya untuk mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan kita sudah bangkit, dan saudara, Dia telah menang. Yang menjadi persoalan adalah apakah saudara dan saya sudah menang bersama-sama dengan Dia. Apakah kita sungguh mengerti arti daripada kebangkitannya, karya penebusannya bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-38. Kisah ini memang tetap masih di dalam kisah pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Bukan berarti saya mau mengajak saudara untuk kembali lagi dan melupakan kubur yang kosong, bukan. Namun kubur itu tidak akan pernah dikatakan kubur yang telah kosong atau menjadi kosong kalau Tuhan Yesus tidak pernah dikuburkan di sana. Dan Tuhan Yesus tidak pernah dikuburkan di sana kalau Tuhan Yesus belum disalibkan dan mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara, untuk kita coba menghayati arti kebangkitan Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama melihat Lukas 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-38. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Herlin Pirena. Dan kiranya lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat mendengarkan.

saudara-saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membaca Lukas 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Namun sebelumnya mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah bangkit. Engkau adalah Tuhan yang hidup, sehingga memungkinkan kami untuk hidup bersamamu. Ya Tuhan, tolonglah kami pada saat ini. Kembali kami mau coba untuk menghayati apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Mencoba untuk semakin mengerti, sehingga Tuhan, apa yang sudah Kau lakukan bagi kami tidak menjadi sia-sia. Tolonglah kami ya Tuhan yang mau belajar sebagian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, kami berdoa. Amin. Di Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Sekian pembacaan firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara, yang akan menjadi sorotan kita pada saat ini adalah Lukas 23 ayat yang ke-34. Di situ Tuhan Yesus berkata demikian. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, mari kita coba perhatikan kata-kata dari Tuhan Yesus ini. Satu hal yang dapat kita pelajari dari Tuhan Yesus. Di saat seharusnya dia hanya mengasihani diri. Secara manusia biasanya. Di saat seharusnya dia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Berusaha untuk menahan penderitaan yang sedang dialaminya. Justru saat itu Tuhan Yesus tidak pernah melupakan misinya. Hidupnya begitu konsisten. Dia tahu dengan jelas untuk apa dia datang ke dunia ini. Dan seluruh hidupnya dia dedikasikan untuk misi tersebut. Saudara-saudara sekalian, di sini pada saat yang seperti ini, Tuhan Yesus masih tetap mengingat misinya, yaitu datang untuk membawa pengampunan bagi manusia. Oleh karena itu, di atas kayu salib, di saat dia sedang menanggung murka Allah, dia mengatakan kepada Bapa, "Ampunilah mereka." Saudara, siapa mereka ini? Karena kalimat seterusnya, Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Siapa mereka ini? Dan apa yang mereka tidak tahu? Dan apa dampak dari ketidaktahuan mereka itu? Saudara, kalau kita melihat bagian yang sebelumnya dari firman Tuhan ini, mereka ini bisa Pilatus, yang memang tidak ada, tidak disebutkan pada saat penyaliban Tuhan Yesus, tetapi dia juga mengambil bagian di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Pilatus juga bisa termasuk mereka. Atau kalau mau yang lebih langsung, kita lihat mulai dari ayat 26.
Mereka yang membawa Yesus. Mereka yang menahan orang yang bernama Simon Kirene. Apakah Simon Kirene pada waktu menanggung salib kayu dari Tuhan Yesus, dia tahu apa yang dia perbuat? Dia tahu makna daripada penyaliban itu? Lalu kemudian, saudara, mereka itu juga dikatakan sejumlah besar orang yang mengikuti dia. Dikatakan di ayat 27, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Dari komentar Tuhan Yesus, kita melihat rupanya perempuan-perempuan ini juga dari sudut pandang Tuhan Yesus tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di situ dikatakan, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Bukankah ini menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak tahu siapa yang seharusnya ditangisi? Lalu kemudian, saudara, mereka ini juga bisa termasuk dikatakan ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan di sini juga mereka juga termasuk orang banyak yang berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin yang mengejek, yang kemudian, saudara, dari perkataan pemimpin-pemimpin itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena di sini mereka katakan, orang lain ia selamatkan, biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara, pemimpin-pemimpin ini tidak mengerti apa arti Mesias dari sudut pandang Tuhan. Bagi mereka, Mesias adalah raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bukan Mesias yang tersalib yang menanggung murka Allah. Kalau mereka tahu apa yang mereka perbuat, bahkan yang mereka katakan, mereka, jika ia Mesias, ia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara, prajurit-prajurit juga termasuk dari golongan mereka yang disebut oleh Tuhan Yesus. Karena prajurit-prajurit ini mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Betul Tuhan Yesus raja orang Yahudi? Ya, bahkan dia adalah raja dari segala raja, dari semua bangsa yang ada di atas bumi ini. Namun dia adalah raja yang adalah Mesias. Dan sebagai Mesias, dia adalah Mesias yang mati, menanggung murka Allah demi untuk menyelamatkan umatnya. Perkataan atau tulisan yang ditulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi, dimengerti secara salah oleh orang-orang pada waktu itu yang dikategorikan mereka. Saudara-saudara, mungkin kita dapat mengatakan bahwa lumrah kalau orang-orang ini seperti Pilatus atau perempuan-perempuan atau Simon Kirene atau para pemimpin-pemimpin penjahat, perserdadu-serdadu atau prajurit itu tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Namun saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang selama kurang lebih 3 tahun mengikut Tuhan Yesus, apakah mereka juga mengerti apa yang mereka perbuat? Apakah mereka termasuk orang yang mengerti? Apakah mereka tidak termasuk apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, ketidaktahuan ini, pengampunan ini, permohonan pengampunan dari Tuhan Yesus ini, bagi yang digolongkan di dalam mereka ini, tidak hanya dibutuhkan pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, tapi juga setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kalau saudara perhatikan di Injil Lukas pasal yang ke-24, di situ Tuhan Yesus berjalan bersama 2 orang murid yang dikatakan pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus.
Dalam perjalanan itu jelas mereka juga belum mengerti apa yang mereka lakukan. Sampai kemudian Tuhan Yesus menyatakan sesuatu dan ia duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Pada saat terbukalah mata mereka, baru mereka mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan ayat 32 di pasal 24 mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, pada saat itu pertanyaannya, apakah kedua murid ini pada saat mereka bangun dan bergegas kembali untuk bertemu dengan teman-teman mereka dan mengabarkan apa yang mereka sudah lihat, apakah pada saat itu mereka sudah mengerti apa yang mereka perbuat? Dan saudara, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya di Injil Lukas pasal yang ke-24. Pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu di ayat 36. Saudara perhatikan ayat 37. Mereka, murid-muridnya ini, terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara, kalau cerita ini selesai sampai di sini, pada saat mereka terkejut dan takut, murid-murid ini sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan. Mereka termasuk orang-orang yang masih tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat 41, saudara. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus masih mencengangkan murid-muridnya. Mereka masih di dalam keadaan percaya dan tidak percaya pada siapa yang dilihat yang ada di hadapan mereka. Saudara, setelah berulang kali Tuhan Yesus menjelaskan misi Tuhan datang ke dunia ini, setelah berulang kali Tuhan Yesus memberikan penerangan kepada mereka bahwa dia datang untuk menjalankan kehendak Bapanya, yaitu memberikan jalan supaya manusia dapat kembali kepada Bapa, masihkah mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat? Saudara-saudara, kalau kita mengikuti perjalanan murid-murid Tuhan Yesus selanjutnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian dari murid-murid Tuhan Yesus, yaitu ke-11 muridnya, tidak termasuk Yudas di dalamnya, mereka pada akhirnya hidup di dalam pengampunan Tuhan. Pada doa Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka. Dan mereka sungguh mendapatkan pengampunan dan hidup di dalam pengampunan itu. Dan pada akhirnya, mereka tidak menyia-nyiakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka mengerti apa yang mereka perbuat. Pada saat Petrus mengatakan, aku harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, Petrus mengerti apa yang dia perbuat. Pada waktu akhirnya murid-murid Tuhan Yesus mati syahid karena setia kepada Tuhannya, mereka tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Karena doa Tuhan Yesus juga untuk saudara dan saya. Saudara berani mengatakan bahwa saudara dan saya tidak termasuk pada mereka itu? Mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya masih tidak tahu apa yang saudara perbuat? Saudara dan saya yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dengan komitmen Tuhan, aku mau hidup dan mati buat Tuhan. Sungguh saudara dan saya tahu apa yang saudara perbuat saat ini? Apakah kita sungguh sudah hidup dalam pengampunan murid-murid yang telah bertobat bersama dengan murid-murid yang telah mati hidup dan bagi Tuhan? Apakah kita bisa dikategorikan pada saat ini mereka yang tahu apa yang mereka perbuat? Kiranya saudara Paskah ini sungguh boleh bermakna bagi saudara dan saya. Doa Tuhan Yesus di atas kayu salib kepada Bapa,
kiranya teraplikasi buat saudara dan saya. Dan kiranya saudara dan saya hidup di dalam pengampunan itu. Seperti Tuhan Yesus yang konsisten terhadap misinya, yang tahu apa yang dia perbuat, sesuai dengan misi yang Allah percayakan kepadanya. Kiranya saudara dan saya juga hidup di dalam kekonsistenan sebagai murid-murid Kristus. Dan kita sungguh tahu apa yang kita perbuat pada saat ini. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan yang memungkinkan pengampunan itu tersedia bagi kami, orang yang tidak layak ini. Tuhan ampuni kami kalau doa itu terus masih harus dikumandangkan oleh Tuhan Yesus. Bukan semakin jarang tetapi semakin sering. Sehingga kami patut bertanya, apakah sungguh kami adalah anak Tuhan yang sudah hidup di dalam pengampunan itu? Apakah kami adalah anak Tuhan yang sungguh tahu apa yang kami perbuat? Atau kami adalah orang yang sebenarnya masih tergolong mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tuhan, tolonglah kami untuk berpindah dari mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat tanpa pertobatan, menjadi anak Tuhan yang tahu apa yang mereka perbuat di dalam pertobatan karena telah menerima pengampunan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita di dalam edisi Paskah pada kesempatan ini. Dan dengan terdengarnya lagu berikut ini, maka saya memohon diri dari saudara-saudara sekalian. Dan saya harapkan saudara-saudara sekalian dapat merayakan Paskah ini dengan benar dan Paskah ini tidak berlalu begitu saja bagi saudara dan saya. Nah, dengan terdengarnya sebuah lagu yang berjudul Tidak Terukur Kasih Tuhan Yesus dan Layak Kau Anak Domba dari Herlin Perina, maka sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan sudah bangkit. Bangkitlah, menanglah bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.

Shalom. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama saya dengan program Do You Know? Pendengar, tentu kita sering mendengar istilah batu kilangan. Apakah batu kilangan itu? Kali ini dalam program Do You Know? Saya akan menguraikan tentang batu kilangan. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, cara paling kuno dan paling biasa menggiling gandum ialah menebarkannya di atas batu yang rata dan menggilingnya halus-halus dengan batu yang bulat. Batu-batu kilangan seperti itu ditemukan di kota Neolit kuno di Jericho. Bersama alu batu, batu yang berputar umumnya dipakai pada zaman besi. Kilangan ini terdiri dari dua bungkul batu bulat, masing-masing bergaris dengan kira-kira 45 cm. Batu yang di atas berlubang di tengah-tengahnya, supaya bisa berputar pada suatu sumbu yang diletakkan di batu yang di bawah. Sepotong kayu yang muncul dari lubang dekat tepi batu yang di atas itu menjadi pegangan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan kemana-mana. Saya akan kembali menguraikan mengenai batu kilangan. Kini, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian yang berjudul Kasih Yang Sejati.

Pendengar, kembali lagi dengan program Do You Know? Batu Kilangan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa bentuk batu ini kurang lebih 45 cm dan sudah ada sejak zaman batu atau zaman kuno. Nah, bagaimana cara menggunakan batu kilangan ini? Butir gandum dimasukkan ke dalam melalui lubang sumbu pada batu yang di atas dan tergiling tak kala batu itu diputar, sehingga tepungnya keluar dari antara kedua batu itu ke tanah. Pekerjaan perempuanlah menggiling gandum. Keluaran 11 ayatnya yang kelima dan Matius 4 ayatnya yang ke-41. Tapi pekerjaan itu dipaksakan juga kepada seorang tahanan sebagai pekerjaan budak. Yesaya 47 ayatnya yang kedua dan Ratapan 5 ayatnya yang ke-13. Jenis kilangan yang lebih besar diputar oleh hewan atau oleh tahanan. Hakim-hakim 16 ayatnya yang ke-21 dan disimpan di rumah kilangan. Matius 24 ayatnya yang ke-41. Karena makanan sehari-hari orang Israel bergantung pada kilangan yang diputar dengan tangan, maka kilangan dilarang digadaikan. Ulangan 24 ayatnya yang ke-6. Jika suara kilangan yang terus-menerus dan datar berhenti, itu bertanda adanya kesunyi sepian dan maut. Yeremia 25 ayatnya yang ke-10 dan Wahyu 18 ayatnya yang ke-22. Suatu tamsil untuk gigi orang tua, Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-4. Batu yang di atas pada suatu ketika dipakai sebagai peluru pada masa perang. Hakim-hakim 9 ayatnya yang ke-53 dan 2 Samuel 11 ayatnya yang ke-21. Dan sebagai batu timbangan, Matius 18 ayatnya yang ke-6. Jenis batu kilangan yang besar diputar oleh kedelai. Wahyu 18 ayatnya yang ke-21. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Yesus telah datang supaya kita dapat hidup dalam kelimpahannya. Melalui pengorbanannya, kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Allah berkuasa merendahkan dan meninggikan. Kini Daniel, hamba Allah yang setia dan penuh roh itu, terpanggil kembali untuk mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Namun sebelum Daniel mengartikan mimpi itu, ia terdiam dalam pikiran yang menggelisahkannya. Ia menyayangkan bencana yang akan menimpa raja karena kecongkakannya. Dengan tegas Daniel menjelaskan arti mimpi tersebut. Tersirat dalam arti mimpi itu bahwa sekalipun Nebukadnezar yang meninggikan diri berkuasa atas bangsa-bangsa di dunia, namun penguasa dan penentu segala sesuatu adalah Tuhan Allah. Dalam penguraian arti mimpi itu, terkandung makna peringatan dan harapan bagi Nebukadnezar. Allah memberi peringatan dan pengajaran supaya Nebukadnezar mengakui bahwa Yahweh, Allah Israel, adalah satu-satunya penguasa atas segala bangsa. Harapannya ialah berdasarkan atas pengakuan itulah pemerintahannya akan dipulihkan. Tuhan Allah sendiri membuktikan diri sebagai Allah yang adil dan murah hati. Hanya dalam penaklukan diri, manusia menemukan arti kemanusiaan yang sejati. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apapun perlakuan Allah untuk masing-masing kita, tak pernah bertujuan hanya untuk diri kita sendiri. Sebab itu, jadilah penyalur dan bukan penghambat rencana dan berkat Allah bagi dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

Ya Tuhan, Kau telah terima kami, Tuhan. Jadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kau terima kami, Tuhan, tanpa lihat seperti apa kami ini, Tuhan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

pada Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Mengoreksi Perilaku Anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, memang kita semua tahu bahwa mengoreksi atau memperbaiki itu bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan. Tetapi mau tidak mau, tatkala kita mendidik anak-anak kita atau mempersiapkan mereka untuk masa depan mereka, ternyata ada sifat atau tingkah laku atau kebiasaan itu yang kita anggap kurang tepat dan mau tidak mau harus dikoreksi. Tidak mungkin ini dibiarkan saja. Nah, memang seringkali kita itu melakukan bentakan atau kemarahan dilampiaskan kepada anak ini. Tetapi itu pun tidak selamanya itu membawa suatu hasil yang baik. Nah, kadang-kadang kita merasa putus asa dan berkata, apa perlu dibiarkan saja ini, kesalahan-kesalahan ini. Tidak perlu dikoreksi, toh sulitnya setengah mati gitu, Pak. Ya, itu bagaimana, Pak, sebenarnya?
1: Ya, kita harus usahakan supaya kita bisa menggunakan juga cara-cara yang lain. Selain Pak Gunawan katakan dengan memarahi dan menghukum anak ya kadang-kadang. Nah, mungkin ada cara-cara yang lain juga yang masih bisa cukup efektif yang bisa kita usahakan.
0: Kalau cuman kemarahan itu apa enggak cukup gitu, Pak?
1: Kemarahan boleh dilakukan, tetapi ada masalahnya adalah seperti ini. Kadang-kadang anak itu sudah terbiasa. Orang tuanya ngomel-ngomel, setiap kali ngomel, lama-lama anaknya kebal begitu. Lama-lama dia terbiasa dan tidak mempan lagi. Dan dengan hal seperti itu, kadang-kadang kita perlu tambahkan kemarahan kita, tambahkan bentakan kita, tambahkan hukuman kita. Tetapi itu pun kan ada batasnya. Kalau kita misalnya terlalu sering memarahi anak, sering membentak anak, anak pun kadang-kadang hanya takut di depan kita. Dan kemudian perilakunya ya tetap saja berlangsung.
0: Ya, maksudnya itu memang menambah, ya katakan kalau obat itu dosisnya gitu, Pak ya. Kita tingkatkan supaya maksudnya anak ini jadi jera atau kapok dan sebagainya. Tetapi kenapa kok juga tidak berhasil gitu loh, Pak?
1: Ya, ada beberapa kemungkinan di sini. Kalau misalnya hukuman dan kemarahan kita nggak berhasil. Misalnya saja bahwa anak itu memang anak yang sulit. Sulit untuk dikoreksi dan lebih bandel kalau dibandingkan dengan anak yang lain. Memang ada anak-anak yang khusus seperti ini. Tetapi juga ada kemungkinan bahwa orang tua tidak harmonis sehingga membuat anak itu tidak puas, frustrasi, dan kemudian melakukan pemberontakan-pemberontakan. Kemungkinan lain juga adalah bahwa anak-anak tertentu itu kalau memakai cara hukuman, dia akan lebih atau dimarahi, dia lebih sakit hati dan dia melawannya. Tetapi kalau dengan cara-cara yang lain, dia bisa misalnya dengan teknik-teknik untuk melatih dia supaya dia teralih ke perilaku yang lain yang lebih baik, ada kalanya justru cara yang seperti ini yang lebih berhasil.
0: Ya, berarti dalam rangka membenahi tingkah laku anak ini tadi, kita juga dibutuhkan suatu kreativitas tersendiri untuk orang tua itu, Pak.
1: Betul, Pak Gunawan.
0: Iya. Nah, kalau begitu kapan kita itu sudah rasanya memang harus berpindah ke cara-cara lain itu, Pak?
1: Nah, kadang-kadang bukan saja harus berpindah, tetapi kadang-kadang memang kita sudah harus menggunakan cara lain itu sebelum kita melakukan hukuman atau kita marah-marah begitu. Yaitu kalau misalnya anak melanggar sesuatu atau melakukan kesalahan itu karena kekurang matangannya dan bukan karena kesengajaannya. Jadi kita latih dia supaya memperoleh perilaku yang lebih baik dan perilaku yang baru begitu.
2: Ya, berarti walaupun itu anak itu tidak belum matang atau belum mengerti benar, tetapi kalau yang namanya kesalahan, kita tetap mesti melakukan suatu tindakan koreksi terhadap anak itu, gitu Pak?
1: Iya, betul Pak Gunawan. Kita harus koreksi mereka.
2: Iya. Nah, di dalam hal ini mungkin Pak Iman bisa menjelaskan, itu tindakan-tindakan apa yang bisa kita ambil selain memberikan hukuman atau memarahi anak, gitu?
1: Kalau misalnya ini bergantung kepada usia juga, kita berhadapan dengan anak yang masih sangat muda, misalnya di bawah 2 tahun, biasanya anak-anak di bawah usia 2 tahun itu perhatiannya masih mudah untuk kita alihkan. Cara mengalihkan perhatian anak ini cukup efektif sering-sering. Kadang-kadang karena kekurangan matangannya, itu sang anak misalnya ingin terus-menerus merobek buku atau majalah yang kita simpan. Nah, atau kadang-kadang dia suka bermain-main dan kita makin melarang dia, dia makin sengaja bermain, misalnya colokan listrik yang biasanya cukup berbahaya. Kita bisa mengalihkannya, misalnya membujuk dia lalu mengalihkan perhatian dia kepada hal-hal yang lebih menyenangkan. Misalnya kita sediakan botol-botol plastik bekas sampo atau bekas isi kecap atau yang lainnya yang tidak berbahaya ya, yang tidak ada tajam-tajamnya. Dia bisa main di situ puter-puter, kemudian buka tutup, dibanting, dilempar dan sebagainya. Dengan demikian perhatiannya untuk bermain itu teralihkan ke hal yang lain yang tidak berbahaya. Nah, untuk hal ini kita juga bisa lakukan dengan manipulasi lingkungan. Artinya, ya kita tidak izinkan dia bermain di tempat-tempat yang banyak gelas, banyak barang pecah belahnya. Untuk colokan listrik, kita bisa menggantinya dengan colokan yang lebih tidak berbahaya. Jadi, harus dengan diputar, dibuka tutupnya, dan diputar misalnya baru bisa dihubungkan dengan listrik dan sebagainya.
2: Iya. Ada yang kebiasaan yang agak sulit terhadap anak yang masih sangat muda itu, yang untuk merubahnya itu agak sulit menurut saya itu Pak Iman. Ada anak yang kalau diberi makanan, makanan jatahnya dia itu waktunya makan itu enggak langsung ditelan atau di tempatnya, ya, itu gimana Pak mengalihkan perhatiannya?
1: Ada cara, misalnya kita bisa bercerita begitu. Di dalam cerita-cerita itu kita sisipkan supaya dia bisa membuka mulutnya. Misalnya kita bisa bercerita ada pesawat terbang begitu. Dia ingin terbang kemudian bersembunyi di sebuah gua. Nah, ini ada gua ini. Buka guanya dong lebar-lebar. Nah, minta anak membuka mulutnya lalu pesawat terbang ini masuk. Nah, akhirnya sendoknya masuk. Lalu bercerita tentang hal yang lain yang menarik sehingga anak itu ingin mengunyah dengan cepat. Saya mengenal ada orang tua yang dengan kreatif memakai cerita-cerita, misalnya cerita anak-anak, cerita tentang pahlawan. Misalnya dia suka pahlawan apa begitu, lalu dia mengatakan, oh si ini kalau misalnya mau berperang, apakah dia makannya lambat-lambat? Wah, keburu dibunuh sama musuhnya, misalnya begitu. Nah, dengan begitu anak ini terdorong untuk makan dengan lebih cepat.
2: Iya, itu suatu apa cara teknik tersendiri yang mungkin bisa berguna bagi para pendengar kita. Tetapi apakah ada cara lain lagi, Pak Iman?
1: Yang lain lagi, misalnya adalah biasanya kan anak melakukan suatu perilaku itu dengan terus-menerus, bahkan menjadi kebiasaan karena ada hasil yang menyenangkan yang dia bisa petik dari pelanggaran atau kesalahannya itu atau perilakunya itu. Jadi setiap kali dia melanggar itu dia menikmatinya. Kalau kita bisa mencari sumber kenikmatannya dan kita menutup sumber kenikmatannya, maka kita harapkan kita bisa menghentikan pelanggarannya ini.
2: Misalnya apa itu Pak Iman ya? Kesalahan yang dibuat oleh anak itu yang menimbulkan kenikmatan bagi dirinya itu apa misalnya?
1: Ya, ini memang memerlukan sebuah contoh konkret. Mungkin seperti ini Pak Gunawan. Kalau seorang anak misalnya suka merengek, menangis ketika orang tuanya di rumah, minta ini, minta itu, enggak dituruti, nangis-nangis dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Kalau misalnya anak ini dimarahi, dihukum, tangisan, rengekannya justru semakin menjadi-jadi. Suaranya terdengar sangat mengenaskan. Nah, kalau diperhatikan-perhatikan, ketika anak ini merengek atau menangis, perhatian orang tua justru menjadi berlebihan. Dan cukup sering terjadi, setelah diberi hukuman, orang tua mungkin merasa bersalah, lalu anak ini justru diberikan apa yang tadinya diinginkannya, yang dia minta, atau dia paksa orang tuanya untuk memberikannya. Nah, kalau ini terjadi, berarti ketika dia menangis, dia bisa menarik semua perhatian dan juga selain itu dia memperoleh apa yang dia inginkan justru. Karena itu tidak heran bahwa setiap kali dia inginkan apa, dia semakin menangis dan semakin kuat merengek. Nah, kalau pada situasi demikian, bagaimana cara menutup sumber kenikmatannya itu? Ya, kita tidak memberikan apa yang dia inginkan kalau dia di dalam keadaan menangis atau merengek. Bahkan kita misalnya kalau dia punya saudara yang lain, kita berikan apa yang dia inginkan kepada saudaranya yang lain yang tidak merengek. Dan kita jelaskan kepada anak ini, kalau kamu merengek, kamu tidak akan dapat. Nah, tetapi di lain pihak kita juga harus memperbanyak perhatian untuk anak yang bersangkutan. Bila dia berperilaku manis, juga kalau dia minta sesuatu tanpa menangis atau merengek, nah kita kalau bisa mengusahakannya, kita berikan pada saat itu. Jadi dengan demikian kita melatih dia untuk meminta sesuatu tanpa merengek.
2: Ya, berarti itu semacam bisa kita janjikan kepada anak itu. Misalnya, kalau kamu tidak nangis ini nanti jadi milikmu misalnya. Itu dijanjikan gitu kan bisa?
1: Boleh dijanjikan juga.
2: Ya, tapi kita harus penuhi itu, betul-betul memenuhi Pak ya.
1: Nah, di situ orang tua juga harus memperhitungkan. Kalau misalnya sesuatu yang sulit dipenuhi dan anak ini juga sulit mencapainya, ini jangan. Sebab kalau orang tua tidak memenuhi janjinya, jadinya anak juga lain kali tidak mau lagi berbuat seperti yang kita inginkan. Di samping itu kalau anak merasa, wah saya nggak mungkin bisa mencapai hal itu dan dia tidak pernah mendapatkan hal itu, maka dia juga frustrasi dan ya dia peduli amat dengan janji-janji orang tua.
2: Ya, tapi memang seringkali anak itu menggunakan senjatanya, yaitu menangis itu untuk memaksakan kehendaknya gitu Pak. Dan biasanya orang tua yang kalah itu, apalagi kalau nangisnya itu di tempat umum atau di banyak saudara-saudara yang lain gitu kan, kita tidak enak sebagai orang tua, akhirnya kita yang kalah itu sebagai orang tua untuk memenuhi permintaan anak itu.
1: Sekali orang tua mengalah di dalam situasi ini, maka anak merasa bahwa dia menang. Bukan cuma menang terutama, tetapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan hukum perilaku adalah suatu perilaku akan cenderung diulang kalau perilaku itu memperoleh hasil yang menyenangkan. Jadi dia belajar dari situ dan mengulang itu. Dan jadi dalam keadaan ini sedapat mungkin orang tua tidak boleh ya memenuhi permintaan rengekan dari anak. Bagaimana kalau terjadi di tempat umum hal seperti ini? Orang tua sendiri mungkin malu. Tapi saya kira salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah mendiamkannya aja, hanya melihatnya aja. Kalau misalnya anak merasa bahwa dia merengek atau dia menggelesot di lantai, itu tidak mendapat perhatian orang tuanya, ya dia akan berhenti.
2: Iya. Pak Eman, apakah ada cara lain itu juga, ya selain mengalihkan perhatian dan mencabut sumber kenikmatan ini dalam rangka kita mau mengoreksi tingkah laku yang kurang benar itu.
1: Cara yang lain lagi adalah misalnya dengan membiarkan atau memberikan konsekuensi yang tidak enak bagi anak. Jadi kita tidak mencegah konsekuensi yang tidak enak hasil tindakan dari anak itu untuk anak tanggung sendiri.
2: Contohnya gimana, Pak?
1: Nah, misalnya ini kembali soal makan misalnya, yang sering sekali menjadi ajang pertarungan antara orang tua anak. Katakanlah misalnya orang tua sudah bersusah payah menyiapkan makanan, lalu anak tidak mau makan. Kalau dipaksa, anak akan makan dengan lambat sekali. Atau kadang-kadang ada anak yang berpura-pura mau muntah. Wah. Dalam hal ini, kita bisa melakukan koreksi misalnya dengan cara membiarkan anak menanggung konsekuensi tidak enak dari tindakannya tidak mau makan. Kita misalnya bisa batasi waktu makan anak. Katakanlah misalnya kalau anak biasanya makan itu 1 jam, kita bisa targetkan, misalnya 45 menit harus sudah selesai makan atau mulai makan. Nah, ketika anak tidak memenuhi itu, konsekuensinya adalah dia harus tunggu jam makan berikutnya. Kadang-kadang dengan cara yang demikian, hanya perlu 1 kali saja ini dilakukan, anak sudah jera. Dan selanjutnya dia akan berhati-hati untuk memenuhi jadwal makan ini. Paling 2 atau paling banyak 3 kali. Nah, setelah dia merasa bahwa orang tuanya pasti memenuhi perkataannya, maka anak akan taat kepada orang tuanya.
2: Ya, yang seringkali ini terutama banyak dihadapi oleh ibu-ibu itu bukan anaknya menolak seluruh makanan itu, Pak. Tapi sebagian. Jadi misalnya gini, kita sebagai orang tua itu tahu bahwa sayur-sayuran itu penting untuk pertumbuhan anak gitu. Tetapi anak hanya memilih dagingnya saja. Sayurnya dia tidak mau makan gitu, Pak, ya. Nah, padahal kita kan mau mengoreksi ini kan suatu tingkah laku yang kurang baik gitu. Kalau makan ya makan keseluruhan gitu. Tapi dia tidak mau. Dia sisihkan itu, selalu disisihkan gitu loh, Pak. Nah, itu gimana, Pak, ya, ngatasinya?
1: Kadang-kadang ada hal yang memang tidak sepenuhnya kita bisa koreksi dan langsung perilakunya menjadi baik sepenuhnya. Ada kalanya seperti yang dia menyisihkan sayur-sayuran dan sebagainya, kita boleh variasikan entah dengan cara masaknya ataupun dibungkus di dalam daging dan sebagainya. Cara mengolah tertentu yang kreatif itu bisa membuat anak itu lebih berselera. Nah, setelah dia merasakan enaknya, dia akan belajar menyukainya. Kadang-kadang bisa bahkan anak itu menyukai misalnya makan pare yang pahit itu, ya, dengan memuji dia kalau dia makan itu dia jadi kuat seperti Popeye misalnya. Dan juga kita bisa mengatakan, wah, kamu kelihatannya lebih sehat, kamu berani makan pare yang pahit itu dan sebagainya. Nah, dengan cara-cara seperti ini, anak kadang-kadang bisa menunjukkan keberaniannya.
2: Iya, karena kalau tidak boleh makan atau makannya ditunda, itu kelihatannya kok agak terlalu kejam gitu loh, Pak. Apalagi kalau yang serumah itu dengan neneknya dan sebagainya, wah, ini bisa jadi masalah lain itu, Pak.
1: Ada satu prinsip yang melatar belakangi kenapa ini juga kadang-kadang sebagai cara yang boleh kita lakukan adalah kita dengan membiarkan anak mengalami konsekuensi yang kadang-kadang bersifat alamiah ini, kita mengajarkan rasa tanggung jawab kepada anak. Jadi karena tidak setiap kali orang tua kan berada di samping anak, kalau orang tua berada di samping anak, orang tua selalu menolongnya. Dengan orang tua selalu menolongnya, anak jarang memperoleh kesempatan untuk merasakan pahit getirnya akibat perbuatannya sendiri. Jadi ketika anak sudah merasakan bahwa dari tindakannya itu ada konsekuensi yang dia harus tanggung, dan bukan itu karena tindakan hukuman dari orang tuanya, tetapi memang konsekuensi dia tidak mau makan, ya berarti kehilangan makanan, maka anak akan belajar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, seperti itu.
2: Ya, nah pada saat kita melakukan koreksi seperti yang Pak Iman katakan tadi ya, dengan menunda makan dan sebagainya, itu kan kita perlu pertimbangkan beberapa hal gitu Pak ya, kan sebelum hukuman itu kita laksanakan. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan itu Pak?
1: Kembali soal makan, memang betul Pak Gunawan bahwa sebelum kita menerapkan suatu konsekuensi tertentu, kita memang harus memperhitungkan beberapa hal. Misalnya yang perlu kita segera perhatikan adalah apakah perilaku tidak mau makan ini ada unsur manipulatifnya, atau jangan-jangan ini disebabkan karena anak sedang tidak enak badan, dia nggak bisa cerita karena perbendaharaan katanya masih terbatas, atau karena terjadi karena kurang nafsu makan akibat suatu penyakit tertentu. Nah, di dalam keadaan ini, yang diperlukan oleh anak adalah obat dan bukan tindakan koreksi dari orang tua.
2: Ya, itu masalahnya anak itu kan sulit untuk menceritakan apa dia sakit atau menjelang mau sakit itu, Pak. Nah, kita sebagai orang tua apa cukup cepat bisa mengenali kondisi seperti itu?
1: Orang tua memang perlu belajar peka dalam hal ini. Nah, ini memang tidak selalu mudah, dan saya kira pada masa-masa terutama balita itu orang tua perlu mengorbankan lebih banyak waktu bersama anaknya, sehingga orang tua tahu kondisi anak. Ketika ada perubahan tertentu, orang tua dengan segera bisa mengetahuinya. Ada hal lain, yaitu apakah konsekuensi itu sudah pantas dan dapat ditanggung baik oleh anak maupun orang tua. Jadi bukan hanya bisa ditanggung oleh anak, tetapi juga bisa ditanggung oleh orang tua. Sebagai contoh, ini juga banyak terjadi, anak itu selalu berlambat-lambat ke sekolah, menyiapkan diri lambat dan sebagainya. Nah, ada beberapa konsekuensi yang bisa dipertimbangkan. Kalau misalnya tujuan anak untuk berlambat-lambat itu memang dia nggak suka sekolah dan ingin membolos, maka kita perlu pikirkan cara apa yang bisa membuatnya tetap harus ke sekolah, namun dia jera untuk tidak berlambat-lambat. Masalahnya kalau kita dengan segera menjalankan konsekuensi, kalau dia berlambat-lambat, ya udah dia tidak sekolah pada hari itu, padahal itu tujuannya, maka kita akhirnya tidak bisa menanggung konsekuensi itu sendiri ketika anak semakin hari semakin buruk prestasinya. Nah, salah satu alternatifnya adalah anak diharuskan berjalan kaki ke sekolah bersama orang tuanya. Tentu saja kalau ini dengan memperhitungkan jarak ke sekolah tidak terlalu jauh. Kalau misalnya dia biasa diantar dengan kendaraan pribadi, nah, kali ini dia harus misalnya bersama orang tuanya naik angkutan umum dan sebagainya. Nah, konsekuensi ini kadang-kadang anak merasa tidak suka dan dia akan berusaha untuk lain kali tidak berlambat-lambat lagi. Nah, sekali lagi ini juga perlu memperhitungkan konsekuensi. Misalnya lagi, kalau anak memang ingin bersekolah, memang suka bersekolah, dan ada perasaan cemas bila tidak bersekolah, ada kalanya kita boleh membiarkan dia tidak masuk sekolah untuk hari keterlambatannya sebagai konsekuensi keterlambatannya itu. Di dalam situasi ini, biasanya anak akan jera walaupun hanya terjadi sekali saja. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan.
2: Ya, bagaimana halnya dengan anak yang kalau sudah bermain itu lalu seringkali ditinggal gitu aja. Nah, ini orang tuanya yang harus membereskan. Nah, anaknya sudah main di tempat lain lagi, nanti di sana ditinggal lagi gitu. Ada anak yang punya kebiasaan gitu, dan itu saya rasa suatu tingkah laku yang kurang baik gitu, Pak.
1: Ya, ini satu contoh kita melatih anak untuk membereskan mainannya ya, supaya dia bisa belajar untuk bertanggung jawab atas barangnya sendiri. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menyediakan, katakanlah, sebuah kotak atau kardus besar. Umpamanya kita bisa memberi nama kotak itu sebagai kotak Sabtu, maksudnya kotak hari Sabtu gitu. Maksudnya apa ini? Salah satu alternatif adalah semua mainan yang tidak dibereskan itu diberi peraturan akan dimasukkan ke dalam kotak itu, kemudian disegel dan dikunci. Mainan-mainan itu baru boleh dibuka dan dimainkan pada hari Sabtu. Tetapi kalau misalnya mainan itu setelah itu dimainkan lalu dibereskan, anak boleh bermain kapan saja, asalkan dibereskan. Kalau tidak beres, kembali lagi masuk ke dalam kotak itu. Apa saja yang tercecer masuk ke kotak itu setelah permainan selesai. Atau setelah malam pada saat jam tidur masih ada mainan yang belum beres, itu dimasukkan ke kotak itu. Dengan demikian anak menerima konsekuensinya sendiri kalau dia tidak membereskan mainan tanpa kita perlu menghukum mereka.
2: Iya, tapi memang kadang-kadang ada orang tua itu yang menurut saya itu agak berlebihan gitu, Pak. Suruh mengembalikan mainannya itu tapi harus ditata rapi lagi di rak-raknya gitu. Padahal anak ini kan sulit gitu. Apakah cukup anak itu mengembalikan hanya pada sebuah kotak atau dus tadi atau box tadi itu ya sudah dimasukkan situ aja, itu semua barang dia gitu, Pak.
1: Iya, betul, Pak Gunawan. Jadi waktu kita menetapkan peraturan, kita juga harus memperhitungkan kemampuan dan usia perkembangan anak. Katakanlah kalau misalnya usianya masih muda, dia memang gerakan motoriknya juga masih terbatas, kita tidak perlu seteliti itu dan menuntut setinggi seperti yang dilakukan oleh orang dewasa.
2: Ya, ada anak yang saya rasa juga melakukan perbuatan yang kurang baik itu dengan mencoret-coret dinding. Nah, ini bagaimana, Pak, mengatasinya?
1: Ini juga bisa diberikan alternatif. Jadi memang harus diusahakan ada alternatif-alternatif. Kalau dia memang tidak ada alternatif, ya dia akan mencoret dinding. Mungkin kita bisa berikan mereka misalnya whiteboard atau papan yang besar atau pakai kertas. Dan ada orang tua, nah ini memang bergantung juga kepada kemampuan orang tua sendiri. Ada orang tua yang menyediakan satu ruang khusus di mana anaknya boleh mencoret, boleh bermain di situ sesukanya dan sebagainya. Memang anak perlu satu lingkungan tertentu di mana dia bisa lebih bebas bergerak. Dan kita harus memperhatikan juga bahwa aturan yang kita tetapkan jangan sampai sedemikian mengekang kebebasan berkreasi anak. Dan ini juga kurang baik, dapat mematikan potensi-potensi anak sendiri. Jadi di sini diperlukan tahapan-tahapan. Kalau untuk melatih anak, selalu tuntutan kita itu tidak boleh sangat tinggi di atas kemampuan anak. Kita menetapkan peraturan itu sedikit lebih tinggi dari yang sekarang dia lakukan. Misalnya sekarang mainan berantakan di mana-mana, maka dia harus membereskan bukan dengan sangat rapi, tetapi misalnya cukup dikumpulkan di satu ruangan tertentu. Nah, setelah dia bisa terbiasa mengumpulkan di ruangan itu, nah dia kembali lagi dipersempit lagi aturannya, jadi dia harus memasukkan ke dalam kotak tertentu atau lemari tertentu tanpa dirapikan dulu. Nah, sampai pada akhirnya dia bisa merapikan seluruh mainan.
2: Iya. Pak Eman, apakah ada ayat firman Tuhan yang mau Pak Eman sampaikan sehubungan dengan mengoreksi perilaku anak ini?
1: Dari Ibrani pasal 12 ayat 11. Nah, ayat ini sebetulnya ditujukan kepada ganjaran yang dimaksud ganjaran ini adalah ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak yang dikasihinya. Tetapi ini juga bisa mewakili ganjaran yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua perlu kadang-kadang menegakkan hati, menahan rasa kasihan, karena pada waktu dia memberikan ganjaran, memang tidak membuat sukacita anaknya, tetapi duka cita. Tetapi sesudah itu, anak bisa dilatih.
2: Ya, terima kasih Pak Iman. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengoreksi perilaku anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan hubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berlagi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis pasca ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya,
1: "Bangunlah segera."
0: Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya,
1: "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu."
0: Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya,
1: "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku."
0: Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya, ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba, malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata,
2: "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi."
0: Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu,
3: "Engkau mengigau."
0: Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka,
3: "Itu malaikatnya."
0: Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan

0: mana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya,
1: beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita.
0: Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya.
2: Ini suara Allah dan bukan suara manusia.
0: Dan seketika itu juga, ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus.

Saudara-saudara sekalian, melalui kesempatan ini di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya, perkenankanlah saya untuk mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan kita sudah bangkit, dan saudara, Dia telah menang. Yang menjadi persoalan adalah apakah saudara dan saya sudah menang bersama-sama dengan Dia. Apakah kita sungguh mengerti arti daripada kebangkitannya, karya penebusannya bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-38. Kisah ini memang tetap masih di dalam kisah pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Bukan berarti saya mau mengajak saudara untuk kembali lagi dan melupakan kubur yang kosong, bukan. Namun kubur itu tidak akan pernah dikatakan kubur yang telah kosong atau menjadi kosong kalau Tuhan Yesus tidak pernah dikuburkan di sana. Dan Tuhan Yesus tidak pernah dikuburkan di sana kalau Tuhan Yesus belum disalibkan dan mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara, untuk kita coba menghayati arti kebangkitan Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama melihat Lukas 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-38. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Herlin Pirena. Dan kiranya lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat mendengarkan.

0: Tuhan Yesus mati syahid karena setia kepada Tuhannya. Mereka tahu apa yang mereka perbuat.
1: Saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Karena doa Tuhan Yesus juga untuk saudara dan saya. Saudara berani mengatakan bahwa saudara dan saya tidak termasuk

masuk pada mereka itu? Mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya masih tidak tahu apa yang saudara perbuat? Saudara dan saya yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dengan komitmen, Tuhan, aku mau hidup dan mati buat Tuhan. Sungguh saudara dan saya tahu apa yang saudara perbuat saat ini? Apakah kita sungguh sudah hidup dalam pengampunan Allah? Dalam anugerah keselamatan daripada Tuhan? Karya penebusannya yang sudah Tuhan nyatakan melalui sengsaranya dan kebangkitannya. Bahkan kenaikannya ke sorga. Apakah saudara dan saya sekarang bersama dengan murid-murid yang telah bertobat? Bersama dengan murid-murid yang telah mati hidup dan bagi Tuhan? Apakah kita bisa dikategorikan pada saat ini? Mereka yang tahu apa yang mereka perbuat. Kiranya saudara Paskah ini sungguh boleh bermakna bagi saudara dan saya. Doa Tuhan Yesus di atas kayu salib kepada Bapa, kiranya teraplikasi buat saudara dan saya. Dan kiranya saudara dan saya hidup di dalam pengampunan itu. Seperti Tuhan Yesus yang konsisten terhadap misinya, yang tahu apa yang dia perbuat, sesuai dengan misi yang Allah percayakan kepadanya. Kiranya saudara dan saya juga hidup di dalam kekonsistenan sebagai murid-murid Kristus. Dan kita sungguh tahu apa yang kita perbuat pada saat ini. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan yang memungkinkan pengampunan itu tersedia bagi kami orang yang tidak layak ini. Tuhan, ampuni kami kalau doa itu terus masih harus dikumandangkan oleh Tuhan Yesus. Bukan semakin jarang tetapi semakin sering. Sehingga kami patut bertanya, apakah sungguh kami adalah anak Tuhan yang sudah hidup di dalam pengampunan itu? Apakah kami adalah anak Tuhan yang sungguh tahu apa yang kami perbuat? Atau kami adalah orang yang sebenarnya masih tergolong mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tuhan, tolonglah kami untuk berpindah dari mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat tanpa pertobatan, menjadi anak Tuhan yang tahu apa yang mereka perbuat di dalam pertobatan karena telah menerima pengampunan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita di dalam edisi Paskah pada kesempatan ini. Dan dengan terdengarnya lagu berikut ini, maka saya memohon diri dari saudara-saudara sekalian. Dan saya harapkan saudara-saudara sekalian dapat merayakan Paskah ini dengan benar. Dan Paskah ini tidak berlalu begitu saja bagi saudara dan saya. Nah, dengan terdengarnya sebuah lagu yang berjudul Tidak Terukur Kasih Tuhan Yesus dan Layak Kau Anak Domba dari Herlin Perina, maka sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan sudah bangkit. Bangkitlah, menanglah bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.

0: Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam materi yang lalu kita sudah belajar apa yang bukan dimaksud dengan pertobatan. Pertobatan bukan sekadar penyesalan. Pertobatan tidak selalu melibatkan kisah yang dramatis dan spektakuler. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan pertobatan. Ada banyak definisi, ada banyak pemahaman tentang pertobatan. Tetapi saya ingin mengusulkan sebuah definisi yang sederhana, yang mungkin kita bisa ingat dengan lebih baik. Menurut saya, pertobatan adalah sebuah pembalikan tujuan hidup dan kecintaan kita. Perubahan atau pembalikan tujuan hidup dan kecintaan kita. Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, mengingatkan mereka tentang kehidupan mereka yang dahulu. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9, Paulus mengatakan, bagaimana kamu dahulu berbalik dari dewa-dewa yang sia-sia kepada Allah yang hidup. Jadi ada pembalikan di sana. Bukan hanya ada pergeseran, tetapi ada pembalikan. Bukan hanya ada perubahan sedikit, tetapi ada pembalikan arah yang total. Kamu berbalik dari dewa-dewa yang sia-sia kepada Allah yang hidup. Juga ada perubahan yang bersifat pembalikan dari sisi kecintaan kita. Apa yang dahulu kita cintai, yaitu dosa, sekarang kita benci. Apa yang dahulu kita benci, yaitu Allah, sekarang kita cintai. Jadi pertobatan sebetulnya pembalikan dari tujuan hidup, arah hidup kita, dan pembalikan dari kecintaan kita. Nah, apa ciri-ciri pertobatan yang benar? Yang pertama, pertobatan yang sejati, ciri-cirinya adalah supranatural. Supernatural. Apa yang dimaksud dengan supranatural di sini? Soalnya pertobatan itu bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah. Manusia berdosa tidak mungkin mempertobatkan dirinya sendiri. Manusia yang berdosa tidak mungkin melakukan sesuatu yang bisa membawa dia pada akhirnya bertobat. Karena musuh-musuh Allah tidak akan pernah mencari Allah untuk mengasihi dia. Kita dahulu para pemberontak, tidak mungkin kita dengan sukarela, dengan sukacita, kita mengasihi Allah, kita memilih Allah. Tidak mungkin. Kita tidak punya kuasa untuk mencari Allah dan menemukan dia. Kita tidak punya kuasa untuk memilih dia. Kita tidak punya kuasa untuk mengasihi dia. Kecuali kalau Allah bekerja lebih dahulu di dalam hati kita. Rohnya yang kudus melembutkan hati kita. Atau melahir barukan kita. Kalau natur kita yang berdosa dikalahkan oleh karya Roh Kudus di dalam hidup kita, dia melahir barukan kita. Baru kita bisa mengalami pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus bekerja melembutkan hati kita, melahirbarukan kita, memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan dan untuk mempercayakan diri kepada Dia. Dan ini harus kita camkan baik-baik. Karena orang bisa saja hanyut oleh suasana. Emosi mereka meluap-luap oleh karena situasi. Misalnya dalam acara KKR, dalam acara-acara gerejawi tertentu yang kelihatannya luar biasa. Suasana yang diatur dengan begitu rupa menimbulkan kenyamanan dalam beribadah yang luar biasa. Khotbah-khotbah yang terkesan menyentil perasaan orang. Khotbah-khotbah yang sedikit mengeksploitasi perasaan orang. Itu bisa membawa orang larut di dalam pertobatan, tapi dalam tanda kutip. Suasananya mendukung. Mereka mungkin pada waktu ditantang siapa yang menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Mungkin karena suasana, mungkin karena euforia di tempat itu. Bisa jadi orang-orang itu menyerahkan diri. Tapi sebetulnya mereka tidak sungguh-sungguh mengalami karya Roh Kudus dalam hati mereka. Dalam Yohanes 2 dicatat di ayat 23-25. Ketika Yesus mengadakan banyak mujizat di Yerusalem pada saat perayaan Paskah, seorang melihat ada begitu banyak orang yang melihat mujizat Yesus dan mereka terkesima, terkagum-kagum dengan mujizat Yesus. Dan Alkitab mencatat di Yohanes 2 ayat 23, banyak orang menjadi percaya kepada Dia. Tetapi Alkitab juga mencatat di tempat yang sama, Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka.
1: Padahal mereka terlihat begitu antusias. Mereka terlihat begitu bergairah percaya kepada Tuhan. Tapi ini hanya antusiasme yang muncul karena situasi. Hanya euforia yang timbul karena suasananya sangat mendukung. Kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hati seseorang yang melahirbarukan dia, maka tidak mungkin pertobatan sejati bisa terjadi. Itulah sebabnya setelah Yohanes 2 ayat 23 sampai 25, kemudian dilanjutkan dengan kisah Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, kalau Nikodemus tidak mengalami karya Roh Kudus di dalam hidupnya, tidak mungkin dia bisa melihat kerajaan Allah. Tidak mungkin dia mengalami pertobatan yang sejati. Jadi pertobatan sejati memiliki ciri yang pertama, yaitu supranatural. Supranatural. Yang kedua, pertobatan yang sejati memiliki sifat radikal. Seperti saya sudah sampaikan di materi-materi sebelumnya, kata radikal itu berasal dari kata radix, akar. Sesuatu yang radikal itu berarti menyentuh sesuatu yang paling dalam di dalam hidup kita. Yesus mengatakan tentang nabi-nabi palsu, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Jadi apa yang kita bisa lihat dari luar itu seharusnya mewakili apa yang ada di dalam. Kalau hanya di luarnya saja yang diubah, cara bicaranya yang diubah, tata kramanya yang diperbaiki, peraturannya yang ditambah, kalau tidak mengalami perubahan dari dalam, maka itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati bersifat radikal. Yohanes Pembaptis di Matius 3, pada saat dia membaptis banyak orang, ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang datang kepada dia untuk dibaptis. Tapi Yohanes Pembaptis mengerti isi hati mereka. Yohanes Pembaptis tahu kemunafikan mereka. Makanya dia mengatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes menyebut mereka keturunan ulat beludak. Berarti mereka dari sana, dari hakikatnya, memang sudah keturunan ulat beludak. Dalam arti mereka adalah orang-orang jahat, dari dalam diri mereka yang jahat. Tidak mungkin muncul sesuatu yang baik. Dan kemudian Yohanes Pembaptis juga bicara tentang buah yang baik, yang dihasilkan dari pohon yang baik. Jadi perubahan dari luar harus dimulai dari dalam. Kecuali kalau Allah mengerjakan itu dari dalam diri kita, maka semua perubahan dari luar tidak akan ada artinya apa-apa. Banyak orang bisa mengubah tingkah laku, banyak orang bisa mengubah cara bicara, banyak orang bisa mengubah cara mereka berrelasi dengan orang lain. Tetapi tidak ada yang bisa menghasilkan itu secara sejati, berasal dari dalam, kecuali kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Pertobatan sejati bersifat supranatural, pertobatan yang sejati bersifat radikal. Apakah saudara sudah mengalami pertobatan yang sejati? Apakah hidup saudara yang baik, yang mengalami perubahan, itu benar-benar muncul karena ada sebuah perubahan yang ajaib yang terjadi di dalam hidupmu? Tuhan memberkati kita.

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tanganku dengan nasihat-Mu. Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau?

kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Shalom. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama saya dengan program Do You Know? Pendengar, tentu kita sering mendengar istilah batu kilangan. Apakah batu kilangan itu? Kali ini dalam program Do You Know? Saya akan menguraikan tentang batu kilangan. Artikel ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, cara paling kuno dan paling biasa menggiling gandum ialah menebarkannya di atas batu yang rata dan menggilingnya halus-halus dengan batu yang bulat. Batu-batu kilangan seperti itu ditemukan di kota Neolit kuno di Jericho. Bersama alu batu, batu yang berputar umumnya dipakai pada zaman besi. Kilangan ini terdiri dari dua bungkul batu bulat, masing-masing bergaris dengan kira-kira 45 cm. Batu yang di atas berlubang di tengah-tengahnya, supaya bisa berputar pada suatu sumbu yang diletakkan di batu yang di bawah. Sepotong kayu yang muncul dari lubang dekat tepi batu yang di atas itu menjadi pegangan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan kemana-mana. Saya akan kembali menguraikan mengenai batu kilangan. Kini, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian yang berjudul Kasih Yang Sejati.

Pendengar, kembali lagi dengan program Do You Know? Batu Kilangan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa bentuk batu ini kurang lebih 45 cm dan sudah ada sejak zaman batu atau zaman kuno. Nah, bagaimana cara menggunakan batu kilangan ini? Butir gandum dimasukkan ke dalam melalui lubang sumbu pada batu yang di atas dan tergiling tak kala batu itu diputar, sehingga tepungnya keluar dari antara kedua batu itu ke tanah. Pekerjaan perempuanlah menggiling gandum. Keluaran 11 ayatnya yang kelima dan Matius 4 ayatnya yang ke-41. Tapi pekerjaan itu dipaksakan juga kepada seorang tahanan sebagai pekerjaan budak. Yesaya 47 ayatnya yang kedua dan Ratapan 5 ayatnya yang ke-13. Jenis kilangan yang lebih besar diputar oleh hewan atau oleh tahanan. Hakim-hakim 16 ayatnya yang ke-21 dan disimpan di rumah kilangan. Matius 24 ayatnya yang ke-41. Karena makanan sehari-hari orang Israel bergantung pada kilangan yang diputar dengan tangan, maka kilangan dilarang digadaikan. Ulangan 24 ayatnya yang ke-6. Jika suara kilangan yang terus-menerus dan datar berhenti, itu bertanda adanya kesunyi sepian dan maut. Yeremia 25 ayatnya yang ke-10 dan Wahyu 18 ayatnya yang ke-22. Suatu tamsil untuk gigi orang tua, Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-4. Batu yang di atas pada suatu ketika dipakai sebagai peluru pada masa perang. Hakim-hakim 9 ayatnya yang ke-53 dan 2 Samuel 11 ayatnya yang ke-21. Dan sebagai batu timbangan, Matius 18 ayatnya yang ke-6. Jenis batu kilangan yang besar diputar oleh kedelai. Wahyu 18 ayatnya yang ke-21. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

0: Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur kepada-Mu. Di tengah protokol kesehatan yang cukup ketat karena pandemi Corona, kami tetap boleh dapat beribadah kepada-Mu, baik yang hadir ataupun yang mengikuti secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, melalui ibadah ini, kami boleh disatukan di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara seiman, untuk boleh dapat beribadah kepada Raja di atas segala Raja, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Tritunggal, kami menyembah dan beribadah bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kesempatan membaca firman-Mu. Berkati ya Tuhan, tatkala kami membaca firman-Mu, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dapat memahami apa yang kami baca, dan tatkala kami merenungkannya, kami juga boleh dapat memahami dan memikirkan penerapannya dan dimampukan untuk menerapkannya. Kami mohon Tuhan menyertai setiap kami, baik yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menguraikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, ini ibadah yang tidak biasa ya. Bagi saudara-saudara yang hadir di sini, semua memakai masker, sehingga saudara tersenyum atau cemberut atau saudara-saudara menguap, saya tidak tahu. Tapi saya harap saudara-saudara kita tetap boleh bersama-sama berkonsentrasi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya dasarkan dari Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 1 sampai 10. Lalu satu ayat dari Ibrani 11 ayat yang ke-23 yang berhubungan dengan Keluaran pasal 2 ini. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tiberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah, ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Selanjutnya Ibrani 11. Ayat yang ke-23, Ibrani 11 ayat yang ke-23, Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Amerika pernah hidup seorang pemuda yang saat dia berumur 23 tahun, dia mau memulai karirnya dengan menjadi pegawai pemerintah di kantor wali kota. Tapi baru dia bekerja beberapa bulan, dia dikeluarkan karena ada beberapa orang yang tidak suka kepadanya. Lalu dia keluar dari kantor wali kota itu dan dia berpikir dia mau memulai bisnis sendiri. Dia jalankan bisnisnya, mula-mula berjalan dengan baik, tapi dalam waktu 2 tahun bangkrut dia, saudara. Dan tidak lama setelah dia bangkrut, dia seorang pria yang baru menikah, anak pertamanya lahir. Tidak lama setelah lahir, anak pertamanya meninggal dunia. Di usianya yang ke-27, saudara-saudara, pemuda ini depresi. Pria ini mengalami depresi. Tapi sebagai orang Kristen, dia kemudian tidak mau menyerah. Dia tidak mau tinggal di dalam depresinya. Dia kemudian belajar bersandar kepada Tuhan. Dia mulai meniti karir lagi. Dan dia mulai meniti karir di dalam dunia politik. Dan saudara-saudara, catatan tentang karir politiknya antara lain, umur 34, dia gagal menjadi anggota DPR Amerika. Umur 39, dia mencalonkan diri lagi menjadi anggota DPR Amerika, gagal lagi. Umur 45, dia memiliki kesempatan untuk dicalonkan menjadi salah satu kandidat wakil presiden Amerika. Gagal lagi dicalonkan itu. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, dia tidak mau undur, dia tidak mau menyerah, dia tetap bersandar pada Tuhan, meniti karirnya, dan di dalam usianya yang ke-52, dia mendapat kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi presiden Amerika. Dan dia terpilih menjadi presiden Amerika ke-16. Hari ini kita tahu Joe Biden yang baru menjadi presiden Amerika adalah presiden Amerika ke-46. Tapi yang saya ceritakan ini adalah presiden Amerika yang ke-16 yang namanya adalah Abraham Lincoln. Dia salah satu orang Kristen yang saleh yang pernah menjadi presiden Amerika. Seorang pengkhotbah pernah mengatakan suatu kebenaran karena mengamati akan kehidupannya, yaitu mengatakan bahwa pada saat seseorang belajar untuk bersandar pada Tuhan, maka dia akan melihat berkat-berkat Tuhan yang ajaib terjadi di dalam hidupnya. Dan saudara-saudara, inilah sebenarnya kebenaran juga yang diajarkan di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 1-10 dan Ibrani 11 ayat 23. Kebenaran yang dialami oleh Abraham Lincoln, yaitu Tuhan memberkati secara ajaib orang-orang yang bersandar kepadanya dalam mengatasi persoalan hidup ini. Di dalam Keluaran 2 ayat 1-10 dan Ibrani 11 ayat 23 kita bisa melihat bahwa orang tua daripada Musa yang namanya Amram dan Yokebed, karena imannya, karena dia bersandar kepada Tuhan untuk bisa menyelamatkan anaknya Musa dari ancaman kematian, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati mereka secara ajaib. Sore hari ini mari kita bersama memikirkan berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca, apa saja bentuk berkat Tuhan yang ajaib yang akan kita terima dan alami
1: Jikalau kita hidup bersandar kepadanya di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Persoalan apapun itu. Termasuk persoalan pandemi, persoalan sakit penyakit, persoalan pergumulan, pekerjaan, persoalan pribadi, persoalan rumah tangga, dan sebagainya. Apa saja bentuk-bentuk berkat Tuhan yang ajaib yang saudara dan saya akan alami jikalau kita bersandar kepada Tuhan. Yang pertama-tama, saudara-saudara, yaitu Tuhan akan bekerja untuk kebaikan bagi kita. Working for the good of us who believe him. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita yang bersandar kepadanya dengan memakai kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan untuk membawa kebaikan bagi kita. Mari kita lihat bukti kebenaran ini. Di dalam Keluaran pasal 2, ayat 1 sampai 10, di sana dicatat bahwa ada sepasang suami istri dari suku Lewi, yang sebenarnya dari bagian Alkitab lainnya, di dalam pasal 6 kita akan melihat bahwa laki-laki itu namanya Amram, perempuan itu namanya Yokebed. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, yang kemudian diberi nama, yang memberi nama itu nanti putri Firaun, yaitu diberi nama Musa atau Moses. Nama yang baik ya, saudara-saudara ya. Makanya saya pakai juga nama itu untuk memberi nama salah satu anak saya. Saudara-saudara, Musa lahir di tengah situasi ada perintah raja yang jahat yaitu Firaun supaya bayi laki-laki itu dibunuh. Saudara-saudara, Musa ini sebenarnya adalah orang yang Tuhan akan pakai untuk menjadi penyelamat umat Israel keluar dari Mesir. Lahir di tengah-tengah perintah raja jahat Firaun untuk membunuh semua laki-laki, bayi laki-laki dari bangsa Israel yang lahir. Dan ini sebenarnya secara analogi menunjukkan akan adanya juga Mesias, penyelamat umat Tuhan sejati yang juga lahir ke dalam dunia di tengah-tengah perintah raja yang jahat namanya Herodes untuk membunuh bayi-bayi yang lahir di bawah 2 tahun. Namun saudara-saudara, kita bisa melihat akan kisah di dalam Keluaran 2 ini bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi Amram dan Yokebed dan bayi Musa ini. Dengan iman kepada Tuhan dan dengan berharap kepada Tuhan, orang tua Musa tidak taat pada perintah Firaun dan menyembunyikan bayi Musa. Tetapi setelah kurang lebih 3 bulan, tidak lagi bisa disembunyikan, saudara-saudara. Karena mungkin kalau nangis itu begitu keras. Atau mungkin sebab-sebab lain. Lalu mereka punya ide, mereka membuat satu peti pandan, dan diletakkannya lah bayi Musa itu di peti pandan itu, lalu ditaruh di Sungai Nil. Sambil diamat-amati oleh kakaknya, yang sebenarnya namanya adalah Miriam. Nah, saudara-saudara, sepertinya ada hal-hal yang kebetulan yang kemudian terjadi, yang sebenarnya adalah hal-hal tersebut Tuhan bekerja di baliknya. Kok bisa peti yang ada bayi Musa itu diketemukan bukan oleh tentara Mesir, bukan oleh orang lain, tetapi oleh putri Firaun yang sedang mau mandi di Sungai Nil. Terus saudara-saudara, putri Firaun itu bisa timbul belas kasihan kepada bayi Musa. Padahal dia tahu bahwa bayi ini anak orang Israel. Lalu kok bisa saudara-saudara, putri Firaun itu mau untuk mengangkat sebagai anak bayi Israel ini. Dan yang mengherankan, tatkala kemudian Miriam itu datang kepada putri Firaun untuk meminta supaya bisakah dia mencari seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini. Putri Firaun bisa setuju. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi keluarga yang bersandar kepadanya, beriman kepadanya. Sehingga orang tua Musa tidak kehilangan Musa. Bahkan mereka bisa membesarkan dengan tenang. Tidak takut ancaman pembunuhan, dan yang lebih luar biasa, mereka dibayar. Tuhan bekerja untuk memberkati orang yang bersandar kepadanya dengan memakai kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan. Tetapi dia bekerja di baliknya untuk kebaikan bagi setiap kita yang beriman dan bersandar kepadanya. Saudara-saudara, baru-baru ini saya membaca satu kisah tentang sebuah keluarga. Di keluarga itu ada seorang anak perempuan yang berumur sekitar 9-10 tahun. Dia memiliki adik yang baru berumur sekitar 1 tahun. Satu kali saudara-saudara diketemukan bahwa anak yang umur 1 tahun itu nangis terus dan memegang-megang kepalanya. Lalu keluarga ini, karena keluarga yang tidak begitu mampu secara ekonomi, tatkala sempat membawa ke dokter sekali, dokter itu mengatakan ini harus operasi nih, sepertinya ada sesuatu di kepalanya. Lalu sang kakak itu, yaitu anak perempuan yang umur 9-10 tahun, dia bertanya kepada papa mamanya, "Papa, mama, kenapa adik ini? Kenapa nangis terus? Kenapa kepalanya dipegang-pegang terus?" Terus papanya itu menjawab begini, "Aduh nak, sepertinya hanya mujizat yang bisa menyembuhkan adikmu. Hanya mujizat yang bisa menyembuhkan adikmu." Saudara-saudara, kemudian anak gadis yang umur 9-10 tahun itu, dia malamnya mendoakan adiknya. Dia berdoa supaya Tuhan Yesus menolong. Dan apa yang bisa dia lakukan? Pagi-pagi dia bangun, dia punya ide. Papa mengatakan hanya mujizat yang bisa menyembuhkan adiknya. Lalu dia mengambil akan piggy banknya, yaitu tabungannya, celengannya dia. Lalu dihancurkan oleh dia dan dihitung uang yang ada di situ. Hanya kurang lebih $10. Saudara. Dia bawa itu uang receh-recehnya itu. Lalu diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya, gadis kecil ini menyelinap keluar dari rumahnya. Karena rumahnya itu tidak jauh dari rumahnya, ada toko obat, ada apotek, ada kemis. Lalu dia pergi ke situ. Lalu dia bertanya kepada kasir di situ, "Saya mau membeli sesuatu." Kasirnya kemudian bertanya, "Kamu mau beli apa, nak?" "Saya mau membeli mujizat." Kasirnya bertanya, "Apa? Kamu mau membeli apa?" "Mujizat." "Loh, kenapa kamu mau membeli mujizat?" "Iya, papa mama saya mengatakan bahwa adik saya kecil yang sakit kepalanya hanya bisa sembuh oleh mujizat. Jadi saya mau membeli mujizat itu dan saya punya uang." Kasirnya mengatakan, "Enggak ada di sini, nak. Disuruh pulang." Tapi saudara-saudara, rupanya tatkala dia itu berbicara dengan sang kasir, tidak jauh berdiri di situ, ada seorang bapak yang mendengar. Lalu dia panggil gadis ini, "Enak, kamu mau membeli mujizat ya?" "Iya, pak." "Kamu punya uang berapa?" "Ini pak, uang saya ada $10. Bapak itu kemudian mengatakan, "Kamu mau beli mujizat untuk apa?" "Adik saya itu kepalanya sakit dan dia nangis terus. Papa saya mengatakan bahwa hanya mujizat yang bisa menyembuhkan. Jadi saya mau beli mujizat itu dengan uang ini, uang tabungan saya." Pria itu berkata, "Saya punya mujizat itu dan harganya pas lagi, $10. Berikan uang itu kepada saya. Lalu ayo ajak saya ke rumahmu." Lalu saudara-saudara diajaknya pria itu ke rumahnya, dan pria itu memperkenalkan diri sebagai direktur dari sebuah rumah sakit besar.
0: Lalu dia mengatakan kepada papa mamanya anak itu, bahwa bayi ini, anak kecil ini bawa ke rumah sakit. Nanti dia akan aturkan untuk penanganannya. Dan ternyata saudara-saudara memang memerlukan operasi. Dan setelah dioperasi ternyata memang ada tumor di brain daripada anak kecil itu. Lalu ternyata dalam beberapa minggu anak itu bisa sembuh. Dan pada waktu sudah sembuh mau pulang, orang tua anak itu kemudian bertanya, berapa biayanya ya di rumah sakit ini? Pria itu mengatakan, lu sudah dibayar kan? Lu dibayar oleh siapa? Sudah dibayar oleh anakmu perempuan. Dengan tabungannya. Oh saudara-saudara, kisah itu menyentuh hati saya. Tuhan bisa memimpin anak gadis itu untuk ke kemis tepat pada saat ada direktur rumah sakit juga berdiri di sana. Dan Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi keluarga ini. Saudara-saudara, mungkin kita tidak akan mengalami persis tepat seperti ini. Tetapi secara prinsip saudara dan saya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Yang kalau kita itu bersandar kepada Tuhan di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Kita akan mendapatkan mengalami berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Dan saudara-saudara, berkat Tuhan yang ajaib yang terbesar sudah diberikan. Yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat yang ajaib dalam hidup sehari-hari juga akan ditambahkan bagi saudara dan saya yang mau bersandar kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apapun masalah hidup saudara, saudara punya masalah di dalam studi mungkin, saudara memiliki masalah di dalam pekerjaan mungkin, saudara memiliki masalah karena pandemi coronavirus yang belum kunjung selesai. Apapun masalah hidup saudara, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersandar kepadanya, maka saudara-saudara, berkat yang ajaib kita akan lihat di dalam hidup kita ini. Yaitu Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Bentuk selanjutnya, berkat Tuhan yang ajaib bagi orang yang bersandar kepadanya. Yaitu kita bisa lihat dari Keluaran 2 ini juga, Tuhan akan memimpin orang yang bersandar kepadanya untuk berbagian di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan akan leading us who depend on him into his plan. Saudara-saudara, kita bisa lihat kebenaran ini terjadi pada orang tua Musa dan keluarganya. Kalau kita melihat, saudara-saudara, di dalam latar belakang dari Keluaran ini, pasal 2 ini, yaitu di dalam Kejadian pasal 15, ayat 13-16, di sana dicatat keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dan dikatakan pada keturunannya yang keempat. Saudara-saudara, Kejadian 15:13-16 mencatat keturunan Abraham akan menjadi orang asing di suatu negeri, yaitu di Mesir. Mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya. Bangsa yang memperbudaknya akan dihukum. Sesudah itu, keturunan Abraham ini, yaitu bangsa Israel, pada keturunannya yang keempat, yang tinggal di Mesir, akan keluar dan kembali ke Kanaan. Dan saudara-saudara, Musa adalah keturunan yang keempat dari suku Lewi yang tinggal di Mesir. Yang Tuhan persiapkan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara, Musa keturunan yang keempat dari Lewi yang tinggal di Mesir itu dapat dilihat dari Keluaran pasal yang ke-6 ayat 13-19. Musa keturunan yang keempat. Saudara-saudara, Musa yang memimpin umat Israel. Yang kemudian di dalam Keluaran ini kita akan melihat Musa memimpin umat Israel untuk keluar dari Mesir. Adalah gambaran daripada pemimpin sejati umat Tuhan.
1: yang juga akan memimpin umatnya dari perbudakan dosa keluar, ditebusnya, yaitu saudara dan saya yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, rupanya apa yang dilakukan oleh orang tua Musa, Amran dan Yokebed ini, dengan berani untuk menyembunyikan Musa, dengan berani untuk menaruhnya di Sungai Nil, dengan berani untuk menyuruh anaknya perempuan untuk bertanya apakah boleh disusui, dengan berani kemudian menyusuinya, semua itu bagian daripada rencana Allah yang sempurna. Dan saudara-saudara, saya percaya bahwa bagi kita umat percaya yang bersandar kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan juga akan memimpin hidup saudara dan saya untuk dapat berbagian di dalam rencananya yang sempurna. Melalui perbuatan-perbuatan atau pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, yang sudah di-planning Allah, yang sudah di-plan, sudah direncanakan Allah. Sudah ada seorang ayah yang suatu kali dia ingin mengajari anaknya bukan hanya mencintai firman Tuhan dan berdoa, tapi juga untuk coba membagikan Injil Yesus Kristus. Nah, dia mengatakan anaknya ini laki-laki umur 12 tahun. Nak, ayo setiap Sabtu sore kita keluar sebentar jalan-jalan di perumahan ini. Kita bawa traktat. Ya, kita ketuk pintu rumah orang, enggak usah banyak-banyak. Tiap kali mungkin 4-5 rumah. Lalu kita katakan ada kabar baik di sini. Yang membukakan pintu, sampaikan ada kabar baik itu. Demikian saudara-saudara, anak itu menuruti dan beberapa Sabtu sudah berjalan. Mereka tiap sore membagi traktat yang isinya tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, suatu Sabtu sore udara itu dingin. Agak rintik-rintik hujan. Maka sang ayah yang badannya juga agak kurang enak, dia kemudian berkata kepada anaknya, "Nak, sore ini enggak usah keluar ya, karena udaranya dingin. Tadi juga ada rintik-rintik, takutnya nanti kita pergi hujan." Lalu anak itu mengatakan, "Ayah, enggak apa-apa pergi sebentar, 1-2 rumah saja. Kan ayah sudah janji setiap Sabtu sore." Ayah juga enggak enak badan. "Ayah, boleh enggak kalau gitu saya pergi sendiri 1 rumah saja?" "Hah, kamu pergi sendiri? Kamu mau pergi kemana?" "Yang dekat sini aja, ayah. Dekat sini. Pokoknya saya mau pilih 1 rumah saja, setelah itu saya pulang." "Oke, ayah lihat dari loteng rumah ya. Kamu jangan jauh-jauh supaya ayah bisa kelihatan." Lalu dia pergi sendiri, saudara-saudara. Di cuaca yang dingin, dia cari rumah bertingkat, lalu dia bel rumah itu. Dibel sekali, tidak ada tanda-tanda orang membukakan. Dibel 2 kali, enggak ada orang membukakan. 3 kali, tidak ada orang membukakan. 4 kali, tidak ada orang membukakan. 5 kali, tetap tidak dibuka, saudara-saudara. Akhirnya dia mau pergi. Tapi waktu dia mau pergi, anak ini merasa, sekali lagi deh. Dia balik lagi, dia bel lagi rumah itu. Waktu dibel lagi, ternyata dibukakan, saudara-saudara. Seorang pria yang wajahnya muram, lumayan serem. "Ada apa kamu bel rumah ini?" "Saya cuma mau membagi ini, ada kabar baik buat Bapak." Langsung diterima, ditutup lagi. Tapi anak itu sudah senang, dia sudah membagikan. Dia pulang, dia katakan kepada ayahnya, akhirnya dibukakan ayah, dan saya bisa membagikan 1. Beberapa hari kemudian, hari Minggu, seperti biasa mereka pergi ke gerejanya. Gereja yang mereka datangi itu jemaatnya ratusan, gitu ya. Mereka duduk di belakang, Selesai kebaktian di gereja di situ, ada kebiasaan orang bersaksi, saudara. Dan rupanya pada waktu selesai kebaktian, ada orang bersaksi, seorang pria. Dia bersaksi, dia berkata, saudara-saudara, saya sudah lama tidak pergi ke gereja ini. Saya sekarang balik lagi, mungkin saudara ada yang mengenal saya. Saya sebenarnya mengalami depresi dan saya kehilangan semangat hidup. Beberapa hari yang lalu saya sudah memutuskan untuk bunuh diri. Tatkala saya mau memutuskan bunuh diri, tiba-tiba bel rumah saya itu berbunyi. Saya tidak bukain. Tapi sampai kelima kali bel itu berbunyi, saya berkata dalam hati, Tuhan, kalau sampai sekali lagi bunyi, saya bukain. Dan ternyata bunyi yang keenam. Saya segera bukakan, seorang anak kecil hanya memberikan traktat kepada saya. Tetapi traktat itulah yang mengubah hidup saya. Saya sadar bahwa saya sudah menyia-nyiakan hidup ini. Padahal traktat itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus dan hidup yang berguna di dalamnya, bahkan hidup melayani Tuhan, masuk dalam rencana dan semua yang indah di dalam Tuhan, itu ada di situ. Dan saya sekarang mau balik lagi untuk mengikuti akan Tuhan dan mau melayani dia. Saya bersyukur untuk anak kecil juga yang ikut di dalam rencana Tuhan untuk boleh mengabarkan Injil itu. Dia tidak sadar, saudara-saudara, anak itu ada di belakang. Anak itu bersyukur sekali, ayahnya juga. Mereka boleh berbagian di dalam rencana Tuhan, planning Tuhan yang indah, yang sempurna untuk hidup ini. Karena mereka bukan hanya beriman, tetapi juga mau bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saudara dan saya juga dipanggil bukan hanya untuk beriman, tetapi bersandar kepada Tuhan. Dan dengan kita setia di dalam tugas yang Tuhan berikan, saudara dan saya akan dipimpinnya berbagian di dalam rencana Tuhan yang sempurna, yang berhubungan dengan keselamatan di dalam Yesus itu. Selanjutnya, saudara-saudara, berikutnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, yaitu di dalam Keluaran 2 ayat 1-10 dan Ibrani 11:23 ini, mari kita melihat bentuk berikutnya dari berkat Tuhan yang ajaib bagi orang yang bersandar kepadanya. Bukan hanya Tuhan akan bekerja untuk kebaikan bagi kita melalui kejadian-kejadian yang seolah-olah kebetulan. Bukan hanya Tuhan akan memimpin kita berbagian di dalam rencananya yang sempurna. Tetapi juga saudara-saudara, tatkala saudara dan saya bersandar kepada Tuhan di tengah tantangan hidup kita ini, maka Tuhan akan memakai saudara dan saya sebagai alatnya yang mulia. Using us as noble instruments. Alatnya, alat-alat Tuhan yang mulia. Saudara-saudara, kita bisa melihat berdasarkan Alkitab bahwa Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus dapat memakai setiap orang untuk menjadi alatnya, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepadanya. Di dalam Keluaran 2 ini kita bisa melihat orang-orang yang percaya yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya adalah orang tua Musa, Miriam, kakak Musa. Sedangkan orang yang tidak percaya Tuhan yang dipakai sebagai alat Tuhan adalah putri Firaun dan dayang-dayangnya. Mereka dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan bayi Musa, calon pemimpin umat Israel yang akan mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara-saudara, kalau kita melihat akan apa yang dilakukan oleh orang tua Musa, Miriam, putri Firaun, mereka itu sebetulnya menentang perintah Firaun. Dan itu berarti resikonya sebenarnya besar, saudara-saudara. Khusus putri Firaun, bukan hanya menentang perintah ayahnya sendiri, tetapi kemudian mengangkat anak Musa ini menjadi anak angkatnya. Kalau kita kemudian pikirkan bahwa Musa ini kemudian disusui oleh ibunya sampai besar itu sampai kurang lebih 5 tahun misalnya. Lalu 5 tahun diserahkan kepada putri Firaun. Dan Musa tinggal di istana sampai kurang lebih umur 40. Berarti 35 tahun putri Firaun ini membesarkan Musa, menyekolahkan, mendidik, dan memberikan pemeliharaan kepada Musa. Yang dilakukan ini baik, bukan? Tetapi dari kebaikan-kebaikan orang yang dipakai Tuhan sebagai alatnya, ternyata Tuhan menghargai secara khusus perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan berdasarkan iman. Ada kebaikan-kebaikan natural seperti yang dilakukan putri Firaun. Ada kebaikan khusus yang dihargai khusus oleh Tuhan, yaitu kebaikan yang kita lakukan berdasarkan iman. Dan orang tua Musa melakukan hal itu. Makanya Ibrani 11 ayat 23 mencatat, karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan oleh orang tuanya tentunya, selama 3 bulan. Selama 3 bulan disembunyikan oleh orang tuanya. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat satu kebenaran bahwa perbuatan baik yang bernilai kekal, menjadi alat Tuhan yang mulia, yaitu jika kalau kita melakukan kebaikan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, kebaikan yang kita lakukan perlu kita cek dasarnya apa, motivasinya apa. Billy Graham pada waktu semasa masih hidup, di dalam usianya yang waktu itu sekitar 70 mendekati 80 tahun, dia coba melihat pelayanannya. Dia adalah salah satu orang yang pernah berkhotbah begini di depan bukan ratusan ribu loh saudara-saudara ya, jutaan orang. Dan kalau itu dijumlah bisa puluhan juta orang mendengarkan khotbahnya secara langsung, bukan lewat online ya, bukan live streaming, tetapi secara langsung puluhan juta. Sekali itu dia pernah ratusan ribu ya, stadion yang besar itu dia khotbah di situ. Tapi saudara-saudara, dia pernah mengatakan kalimat seperti ini. Meskipun saya sudah melayani Tuhan sekian lama, dan mungkin bisa dikatakan salah satu orang yang paling banyak menyampaikan firman Tuhan di depan manusia, tapi kadang-kadang, tatkala saya itu merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berbicara secara pribadi kepada Tuhan, saya kadang-kadang berpikir, mungkin orang-orang yang melayani di daerah-daerah terpencil, di dekat sungai Amazon, di pedesaan, yang mungkin hanya melayani 50-100 orang, mereka mungkin saja lebih berkenan kepada Tuhan. Karena motivasi mereka lebih murni. Karena mereka melakukan berdasarkan imannya lebih murni. Lalu dia mengingatkan para pelayan Tuhan, baik pendeta maupun semua orang yang melayani. Mari kita kembali untuk melihat kita melakukannya apakah berdasarkan iman hal-hal baik dalam hidup ini. Motivasi kita apa? Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca suatu kisah nyata. Kisah kecil saja saudara-saudara. Seorang ibu Kristen yang berbeban untuk melalui pekerjaannya, dia itu bisa persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan dia di dalam Kristus. Ibu itu namanya Linda Didion. Dia seorang salah satu juru masak di sebuah pusat rehabilitasi di daerah Boston di Amerika. Nah, dia setiap kali masak, dia mau memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dirawat di pusat rehabilitasi tersebut. Dan saudara-saudara, dia tahu bahwa salah satu kesukaan pasien-pasien di sana adalah pastel ayam kalkun. Suatu malam, dia sebelum pulang rumahnya, dia memasak atau membuat pastel ayam kalkun itu untuk makanan breakfast besok paginya bagi pasien-pasien di sana yang pasti mereka akan menyambut dengan senang. Jadi dia lakukan dengan sepenuh hati, dia buat selesai kurang lebih hampir jam 8 selesai. Dia langsung kemudian siap-siap mau pulang. Ternyata tanpa sengaja, saudara-saudara, pastel ayam kalkun yang sudah selesai itu, yang besoknya dimakan oleh orang-orang pasien di situ, jatuh tumpah rusak semua. Aduh, dia sedih sekali, saudara-saudara. Teman-temannya bilang, udah, kita gak mungkin masak lagi. Udah kasih kalengan saja besok. Udah kamu pulang aja, gak apa-apa. Wah, dia pulang, saudara-saudara. Sampai rumah, dia capek, dia mau istirahat. Tapi kemudian dia pikir, Tuhan, aku ingin memberi yang terbaik bagi Engkau, untuk bisa memberi yang terbaik juga bagi pasien-pasien itu, gimana caranya ya? Sekarang sudah hampir jam 9 malam begini. Tiba-tiba dia merasa Tuhan itu kasih kekuatan kepadanya. Lalu dia keluar rumah, dia belanja, malam itu dia buat lagi di rumahnya. Sampai jam 3 pagi sudah selesai. Besoknya pagi-pagi dia antar ke panti rehabilitasi itu, saudara-saudara. Dan betapa senangnya pasien-pasien di sana. Saudara-saudara, saya membaca kisah yang sederhana itu. Saya kemudian berpikir, sejauh mana ya kita, saudara-saudara, yang melayani Tuhan, kita yang bekerja, kita yang studi, kita mendidik anak-anak, ini juga dasarnya adalah iman dan kebersandaran kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Sehingga kita boleh menjadi alat-alat mulia di tangan Tuhan. Saudara-saudara yang melayani Tuhan, baik di gereja, ataupun di rumah tangga, ataupun bekerja di satu tempat, ataupun studi. Lakukanlah dengan motivasi yang benar. Ingatkanlah diri kita selalu untuk melakukannya dengan motivasi yang benar, ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi alat-Nya yang mulia. Tuhan akan pakai saudara dan saya menjadi alat-Nya yang mulia. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sambil kita boleh merenungkan akan kebenaran yang sudah kita dengarkan ini. Saudara, apapun tantangan hidup saudara, saya percaya bahwa tatkala saudara dan saya bersandar dengan iman, bersandar kepada Tuhan kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang ajaib, berkat-berkat Tuhan yang ajaib di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tatkala kami hidup bukan hanya beriman tapi bersandar kepada-Mu, maka berkat-berkat-Mu yang ajaib akan menyertai hidup kami. Engkau bekerja untuk kebaikan bagi kami melalui peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi. Engkau akan memakai kami untuk berbagian di dalam rencana-Mu yang sempurna. Bahkan kami bersyukur tatkala kami boleh melakukan tugas kami dengan motivasi yang benar. Karena iman kepada Kristus, untuk syukur kepada Engkau yang telah menyelamatkan kami, maka kami boleh dipakai menjadi alat-Mu yang mulia. Untuk itu ya Tuhan, berkati supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kebenaran yang bukan hanya kami mengerti, tetapi kami camkan dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh terapkan dalam hidup ini. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti melalui online. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memimpin kami untuk boleh dapat menyimpan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami dan menerapkannya. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bersandar kepada-Mu, yang mengalami akan berkat-berkat-Mu yang ajaib. Kami memohon semua ini ya Tuhan, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terajaib, yang sudah menyelamatkan kami, kami panjatkan doa kami ini.

0: saudaraku, kinilah saatnya kita bangkit bagi Allah, menangkan dunia ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
1: Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berlagi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis pasca ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya,
2: "Bangunlah segera."
1: Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya,
2: "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu."
1: Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya,
2: "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku."
1: Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya, ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata,
3: "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi."
1: Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu,
4: "Engkau mengigau."
1: Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka,
4: "Itu malaikatnya."
1: Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya,
3: "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita."
1: Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya.
5: Ini suara Allah dan bukan suara manusia.
1: Dan seketika itu juga, ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus.

0: Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam materi yang lalu kita sudah belajar apa yang bukan dimaksud dengan pertobatan. Pertobatan bukan sekadar penyesalan. Pertobatan tidak selalu melibatkan kisah yang dramatis dan spektakuler. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan pertobatan. Ada banyak definisi, ada banyak pemahaman tentang pertobatan. Tetapi saya ingin mengusulkan sebuah definisi yang sederhana, yang mungkin kita bisa ingat dengan lebih baik. Menurut saya, pertobatan adalah sebuah pembalikan tujuan hidup dan kecintaan kita. Perubahan atau pembalikan tujuan hidup dan kecintaan kita. Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, mengingatkan mereka tentang kehidupan mereka yang dahulu. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9, Paulus mengatakan, bagaimana kamu dahulu berbalik dari dewa-dewa yang sia-sia kepada Allah yang hidup. Jadi ada pembalikan di sana. Bukan hanya ada pergeseran, tetapi ada pembalikan. Bukan hanya ada perubahan sedikit, tetapi ada pembalikan arah yang total. Kamu berbalik dari dewa-dewa yang sia-sia kepada Allah yang hidup. Juga ada perubahan yang bersifat pembalikan dari sisi kecintaan kita. Apa yang dahulu kita cintai, yaitu dosa, sekarang kita benci. Apa yang dahulu kita benci, yaitu Allah, sekarang kita cintai. Jadi pertobatan sebetulnya pembalikan dari tujuan hidup, arah hidup kita, dan pembalikan dari kecintaan kita. Nah, apa ciri-ciri pertobatan yang benar? Yang pertama, pertobatan yang sejati ciri-cirinya adalah supranatural. Supernatural. Apa yang dimaksud dengan supranatural di sini? Soalnya pertobatan itu bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah. Manusia berdosa tidak mungkin mempertobatkan dirinya sendiri. Manusia yang berdosa tidak mungkin melakukan sesuatu yang bisa membawa dia pada akhirnya bertobat. Karena musuh-musuh Allah tidak akan pernah mencari Allah untuk mengasihi dia. Kita dahulu para pemberontak, tidak mungkin kita dengan sukarela, dengan sukacita, kita mengasihi Allah, kita memiliki Allah. Tidak mungkin. Kita tidak punya kuasa untuk mencari Allah dan menemukan dia. Kita tidak punya kuasa untuk memilih dia. Kita tidak punya kuasa untuk mengasihi dia. Kecuali kalau Allah bekerja lebih dahulu di dalam hati kita. Rohnya yang kudus melembutkan hati kita. Atau melahir barukan kita. Kalau natur kita yang berdosa dikalahkan oleh karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia melahir barukan kita. Baru kita bisa mengalami pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus bekerja melembutkan hati kita, melahirbarukan kita, memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan dan untuk mempercayakan diri kepada Dia. Dan ini harus kita camkan baik-baik, karena orang bisa saja hanyut oleh suasana. Emosi mereka meluap-luap oleh karena situasi. Misalnya dalam acara KKR, dalam acara-acara gerejawi tertentu yang kelihatannya luar biasa, suasana yang diatur dengan begitu rupa menimbulkan kenyamanan dalam beribadah yang luar biasa. Khotbah-khotbah yang terkesan menyentil perasaan orang, khotbah-khotbah yang sedikit mengeksploitasi perasaan orang, itu bisa membawa orang larut di dalam pertobatan, tapi dalam tanda kutip. Suasananya mendukung. Mereka mungkin pada waktu ditantang siapa yang menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Mungkin karena suasana, mungkin karena euforia di tempat itu. Bisa jadi orang-orang itu menyerahkan diri. Tapi sebetulnya mereka tidak sungguh-sungguh mengalami karya Roh Kudus dalam hati mereka. Dalam Yohanes 2 dicatat di ayat 23-25. Ketika Yesus mengadakan banyak mujizat di Yerusalem pada saat perayaan Paskah, seorang melihat ada begitu banyak orang yang melihat mujizat Yesus dan mereka terkesima, terkagum-kagum dengan mujizat Yesus. Dan Alkitab mencatat di Yohanes 2 ayat 23, banyak orang menjadi percaya kepada Dia. Tetapi Alkitab juga mencatat di tempat yang sama, Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka.
1: Padahal mereka terlihat begitu antusias, mereka terlihat begitu bergairah percaya kepada Tuhan. Tapi ini hanya antusiasme yang muncul karena situasi, hanya euforia yang timbul karena suasananya sangat mendukung. Kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hati seseorang yang melahirbarukan dia, maka tidak mungkin pertobatan sejati bisa terjadi. Itulah sebabnya setelah Yohanes 2 ayat 23 sampai 25, kemudian dilanjutkan dengan kisah Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, kalau Nikodemus tidak mengalami karya Roh Kudus di dalam hidupnya, tidak mungkin dia bisa melihat kerajaan Allah, tidak mungkin dia mengalami pertobatan yang sejati. Jadi pertobatan sejati memiliki ciri yang pertama, yaitu supranatural. Yang kedua, pertobatan yang sejati memiliki sifat radikal. Seperti saya sudah sampaikan di materi-materi sebelumnya, kata radikal itu berasal dari kata radix, akar. Sesuatu yang radikal itu berarti menyentuh sesuatu yang paling dalam di dalam hidup kita. Yesus mengatakan tentang nabi-nabi palsu, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Jadi apa yang kita bisa lihat dari luar itu seharusnya mewakili apa yang ada di dalam. Kalau hanya di luarnya saja yang diubah, cara bicaranya yang diubah, tata kramanya yang diperbaiki, peraturannya yang ditambah, kalau tidak mengalami perubahan dari dalam, maka itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati bersifat radikal. Yohanes Pembaptis di Matius 3, pada saat dia membaptis banyak orang, ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang datang kepada dia untuk dibaptis. Tapi Yohanes Pembaptis mengerti isi hati mereka. Yohanes Pembaptis tahu kemunafikan mereka. Makanya dia mengatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes menyebut mereka keturunan ulat muda. Berarti mereka dari sana, dari hakikatnya, memang sudah keturunan ulat beludak. Dalam arti mereka adalah orang-orang jahat, dari dalam diri mereka yang jahat, tidak mungkin muncul sesuatu yang baik. Dan kemudian Yohanes Pembaptis juga bicara tentang buah yang baik, yang dihasilkan dari pohon yang baik. Jadi perubahan dari luar harus dimulai dari dalam. Kecuali kalau Allah mengerjakan itu dari dalam diri kita, maka semua perubahan dari luar tidak akan ada artinya apa-apa. Banyak orang bisa mengubah tingkah laku, banyak orang bisa mengubah cara bicara, banyak orang bisa mengubah cara mereka berrelasi dengan orang lain. Tetapi tidak ada yang bisa menghasilkan itu secara sejati, berasal dari dalam, kecuali kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Pertobatan sejati bersifat supranatural, pertobatan yang sejati bersifat radikal. Apakah saudara sudah mengalami pertobatan yang sejati? Apakah hidup saudara yang baik, yang mengalami perubahan, itu benar-benar muncul karena ada sebuah perubahan yang ajaib yang terjadi di dalam hidupmu? Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketakutan dan Cinta. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam Alkitab, khususnya di surat yang pertama dari Yohanes, pasal yang keempat ayat yang ke-18, di sana saya membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sebenarnya apa makna dari ayat ini, Pak?
1: Makna ayat ini, kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa pertama, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna, tidak akan ada dan tidaklah seharusnya ada ketakutan dalam diri kita sewaktu menghadap Dia. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepada-Nya. Jadi rasa dikasihi, pengetahuan yang jelas bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan begitu sempurnanya akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan untuk berani datang kepada-Nya apa adanya. Namun ayat ini juga memberikan kita suatu pengajaran bahwa terhadap sesama kita pun bisa juga mencontoh Tuhan, yakni waktu kita mengasihi orang apa adanya sepenuhnya, maka dalam kasih yang begitu besar, ternyata tidak akan ada lagi ruang untuk ketakutan. Sebab kasih yang begitu besar akan mengusir pergi segala jenis ketakutan.
0: Ya, tapi kan sering masih terdengar itu bahwa ada istri yang takut kepada suaminya, tapi juga ada suami yang takut kepada istrinya. Itu bagaimana?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi ternyata dalam pernikahan, di tempat di mana seharusnya tidak ada ketakutan, justru banyak ketakutan. Maka saya simpulkan bahwa di dalam dunia ini atau dalam hidup ini sebenarnya ada dua kekuatan yang dapat menghalau ketakutan, yakni kemarahan dan kasih. Nah, ketakutan itu berfokus pada diri sendiri. Karena waktu kita takut, tujuan kita hanyalah ingin menyelamatkan diri. Nah, itu dia. Makanya saya katakan ketakutan berfokus pada diri sendiri. Sebaliknya, kemarahan dan kasih berfokus pada orang lain. Nah, saya kembali lagi kepada tadi yang saya katakan bahwa dua hal yang bisa menghalau ketakutan ialah kemarahan dan kasih. Bukankah waktu kita marah, kita tidak merasa takut? Namun Alkitab mengatakan bahwa waktu kita mengasihi, kita pun tidak merasakan takut. Jadi, ada dua hal yang bisa menghalau ketakutan. Namun ternyata kedua ini tidak sama ya. Ada perbedaan yang besar antara kemarahan dan kasih. Kemarahan itu ingin melukai atau menghancurkan orang. Sebaliknya kasih bertujuan membangun orang. Nah, yang Tuhan minta kita lakukan untuk menghalau ketakutan bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam pernikahan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah.
0: Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu, Pak Paul.
1: Orang yang dimarahi memang layak untuk takut karena misalkan ada hal-hal yang dia telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas, bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil.
0: Ya, nah tentunya kita mau di dalam, khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar, itu Pak Boleh. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga?
1: Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita. Dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan.
0: Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu gitu ya?
1: Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut.
0: Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang, Pak Boleh. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu, Pak Boleh.
1: Betul, jadi rasa malu dan kesalahan memang sangat berkaitan. Meskipun yang malu belum tentu salah. Begitu. Ya, jadi memang tapi keduanya itu memunculkan ketakutan. Dan yang sekali lagi saya ingin ketekankan, waktu ketakutan muncul, kasih merosot turun. Jadi orang yang ketakutan karena dia telah berbuat salah, susah mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Orang yang malu dan menyimpan aib itu, jangan sampai diketahui pasangannya, sebetulnya tanpa disadarinya kasihnya itu sudah mulai berkurang karena adanya rasa malu yang harus dia sembunyikan yang membuat dia ketakutan itu.
0: Ya, juga kekhawatiran bahwa pasangannya nanti akan meninggalkan dia, Pak.
1: Iya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan. Yang tidak sehat ya, terlalu bergantung, kita tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita enggak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita, kita akan kuasai dia dengan keras supaya dia tunduk pada kita. Nah, waktu dia tunduk kepada kita, dia tidak akan kemana-mana dan kita bisa tetap bergantung kepada dia. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh misalkan suami yang galak luar biasa kepada istrinya. Luar biasa galaknya si istri itu ketakutan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia. Jadi dengan kata lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri. Sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan.
0: Ya, tapi juga ada seorang istri itu Pak Pol ya, yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Tetapi dia sangat takut kalau suaminya itu meninggalkan dia gitu, sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti, dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya. Itu bagaimana sebenarnya?
1: Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik. Sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain. Jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih.
0: Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrim lagi gitu.
1: Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, ya mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan.
0: Tapi sebenarnya ketakutan itu kan menurut dia ini, menurut si istri itu kan positif. Dia enggak mau apa? Pernikahannya itu hancur gitu loh, Pak.
1: Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi jangan sampai menguasai seseorang. Ketakutan bahwa suatu hari mungkin saja pasangannya akan meninggalkan dia. Jadi rasa seperti itu saya kira ya masih wajar. Tapi kalau menjadi begitu besar, menguasai dirinya, itu sangat tidak sehat. Karena dia tidak lagi bisa mempercayai pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya. Supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah itu

0: itu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah, karena kita adalah anak Allah, jadi kita harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita punya aib, meskipun ada hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, tapi Allah tetap menerima kita. Kasihnya tidak terhalangi oleh aib yang telah kita lakukan, oleh hal yang memalukan yang telah kita perbuat. Nah, jadi kita belajar yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah, biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita. Mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan mungkin. Jangan sampai pasangan kita mempunyai akhirnya prasangka bahwa dia hanya berharga di mata kita kalau dia melakukan hal-hal yang luar biasa mulianya dan hebatnya dan mengagumkannya. Enggak, saya kira keamanan ya, ketentraman, kesejahteraan dalam hati hanya akan ada jika pasangan kita tahu bahwa apapun dia, siapapun dia, selemah apapun dia, kita tetap menerimanya.
1: Ya mungkin kalau kekurangan atau bahkan cacat atau memalukan itu orang masih bisa tetap mengasihi gitu Pak Paul. Seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri itu kalau salah satunya melakukan kesalahan yang cukup fatal. Gitu.
0: Nah ini kita kembali ke poin berikutnya yaitu tentang kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan membuat kita takut ya, dan di mana ada takut kasih itu akhirnya akan sirna. Apa yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang kita bisa petik dari firman Tuhan ialah kasih mengampuni kesalahan. Sebab sekali lagi tema sentral 1 Yohanes adalah kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu di pasal 1 dikatakan kalau kita berdosa ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan. Kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan. Ada orang yang gak bisa hidup dengan tentram dalam pernikahannya. Takut sekali berbuat kesalahan. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa mengampuni kesalahan. Satu kesalahan yang kecil diperbuat abis dan dimarahi. Dimaki-maki, bahkan ada yang dipukul. Nah, bagaimanakah bisa ada kasih dalam keluarga itu? Sebab tidak ada pengampunan atas kesalahan. Dan seringkali itu bukannya kesalahan yang seperti apa besarnya, bukan bersifat moral, mungkin sebuah kelupaan atau apa. Tapi ya, tanpa adanya pengampunan akan kesalahan, kasih tidak mungkin bertunas dalam pernikahan itu.
1: Ya, ada kalanya pengampunan itu sudah diberikan gitu Pak Boleh. Tetapi ya dia melakukan hal yang salah itu lagi, hal yang sama yang salah di mata pasangannya itu lagi gitu loh.
0: Sudah tentu kita harus lihat jenis kesalahannya ya. Misalkan kelupaan-kelupaan yang kecil itu saya kira nggak bisa disamakan dengan kesalahan misalnya berselingkuh lagi dan lagi, tidak pernah menyadari dan bertobat akan kesalahan itu. Saya kira untuk jenis kesalahan yang bersifat moral, yang besar ya, saya kira harus ada ketegasan bahwa enggak, sekali sudah lebih dari cukup. Sekali sudah lebih daripada cukup. Engkau sudah berselingkuh, sekarang engkau mau berselingkuh lagi, saya tidak akan toleransi itu. Jadi saya kira untuk hal-hal yang bersifat moral dan yang besar seperti itu, diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata, ya udah terserah, ya udah saya diamkan. Ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah, jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. orang yang terlalu di

0: disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu, justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dikuatkan.
1: Ya, mungkin ini Pak Paul ya, ada yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu, kalau malam pintu-pintu luar itu. Nah ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu ya, memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu, sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus. Si istri tidak percaya lagi sama suaminya bahwa dia sudah mengunci pintunya lalu menuduh si suaminya. Jadi malam itu suasananya sudah tidak enak dulu gitu Pak.
0: Dalam hal seperti ini memang kita harus melakukan beberapa kiat ya. Pertama misalkan ya, kiat yang pertama kita meminta suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dibilang, sudah, tolong ngecek lagi sekali. Sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah namun belum. Kalau dibilang tetap sudah, oke, mari kita turun berdua, kita lihat apakah sudah atau belum. Nah itu langkah pertama. Jadi dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu mengunci pintu atau waktu belum mengunci pintu. Yang kedua adalah kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri, yakni ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak, masa gara-gara hal ini, dalam hal lain semuanya kok baik. Hal kecil seperti ini ya udah dah saya abaikan. Ya daripada dia mengingatkan dan akhirnya terlibat dalam pertengkaran, dia sendiri yang mengecek pintu itu dan menguncinya. Kalau belum dikunci, ya habis perkara. Begitu. Jadi akan ada toleransi untuk hal-hal yang seperti itu juga.
1: Iya. Yang di situ itu yang agak sulit Pak. Biasanya apa? Pasangannya itu sudah tidak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, ya itu harus diselesaikan dengan baik gitu. Jadi ada semacam ya apa tanggung jawab yang diberikan gitu katanya.
0: Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa okelah, memang dia lemah dalam hal-hal seperti itu, ya udah kita jadinya enggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita enggak mempersoalkannya lagi.
1: Iya, ada juga pasangan yang selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Paul ya. Di kantor ditelepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah ini sebenarnya apa Pak Paul?
0: Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu tuh. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu enggak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia dan benar seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa, memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan. Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah, saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu, yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, di harus diketahui kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya.
1: Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan gitu. Tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak Paul.
0: Dan fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? Kasih yang menerima yang tidak sempurna, bukan hanya kita hanya mau terima yang sempurna, yang terbaik. Enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi.
1: Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita.
0: Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Kami percaya tema ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Namun, bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

29. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih."

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami. Dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to you. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

than enough for me.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Hanya Kau yang mulia sampai selama-lamanya.
1: Kita akan masuk dalam khotbah berseri kita, yaitu rahasia besar di balik pernikahan adalah judul dari khotbah ini hari ini. Ini adalah khotbah yang ke-14 ya. Kita akan membaca bersama-sama Efesus 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-33. Dan saya akan membaca yang putih, saudara membaca yang kuning, saudara membaca yang ganjil, dan kita akan bersama-sama memulainya. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29. Sebab. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Beginilah firman Tuhan. Berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan seperti ini, saudara. Kalau kamu, saudara, saya bisa menikah dengan orang yang 100% cocok dengan kita secara emosi, secara seksual, keuangan, hobi, semuanya, chemistry. Wah, klop. Apakah kita yakin itu akan membuat pernikahan kita bahagia? Karena biasanya kalau kita ditanya kenapa kamu ingin menikah, biasanya jawabannya supaya aku bahagia, supaya aku happy. Karena kita udah terlalu dibombardir dengan Disney. Waktu si pangeran nikah sama si princess, itu biasanya mereka akan ride to the sunset dan

0: Biasanya tulisannya happily ever after ya saudara ya. Tapi what if tujuan pernikahan menurut Alkitab bukan hanya untuk membuat kita happy, but to make us holy. Bukan hanya untuk membuat kita bahagia, tetapi untuk membuat kita menjadi kudus. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Kristus menjadi pusatnya. Nah saudara mungkin saudara yang single berpikir, ah ini kan message untuk orang-orang yang sudah menikah. Saya kan belum menikah, jadi ini bukan untuk saya. Tapi tunggu dulu, ya topik ini relevan untuk semua orang. Baik saudara sudah menikah, belum menikah, atau enggan menikah, ya saudara ya. Yang pertama, kita butuh pengharapan dan arah baru ketika hubungan sudah mulai terasa. Saya yakin saudara semua pasti merasakan bahwa mungkin pernikahan itu bisa hambar, bisa tawar. Bagi saudara yang belum menikah, kita perlu tahu apa itu cinta sejati sebelum mengejar pasangan yang saudara mau nikahi. Kemudian bagi saudara yang enggan menikah, kita perlu tahu bahwa hidup tidak gagal tanpa pernikahan. Karena ada pernikahan yang lebih utama yang menanti kita. Nah itulah sebabnya di ayat 32 tadi kita udah membaca. Baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Rahasia ini besar, yang kumaksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ternyata pernikahan bukan seperti lagu Krisye, Galih dan Ratna. Dua sejoli menjalin cinta. Cinta bersemi dari SMA ya saudara. Tapi pernikahan adalah tentang Kristus dan gerejanya. Dengan kasih yang tidak pernah menyerah. Dengan cinta yang berkorban bahkan sampai mati. Nah jadi khotbah ini bukan hanya untuk pasangan. Tetapi untuk kita semua yang belum menikah. Ataupun enggan menikah. Untuk memahami apa sih arti kasih sejati dalam terang Injil. Nah poin saya ada empat saudara ya. Yang pertama, apa itu pernikahan? Dan yang kedua, apa yang dilakukan pernikahan? Dan apa yang dibutuhkan dalam pernikahan? Dan apa yang ditunjukkan, didisplay oleh pernikahan? Ya, kita akan mulai. Apa itu pernikahan? Yang siap belajar katakan yes. Nah, Paulus mengutip teks utama dari Perjanjian Lama tentang pernikahan, yaitu begini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kenapa kok satu daging? Kenapa Alkitab mengatakan one flesh, two become one? Ini adalah gambaran dari Tritunggal. Kalau saudara perhatikan, Tritunggal itu three in one. Tiga pribadi, satu hakikat. Suami dan istri menikah, mereka dua tetapi menjadi satu dan nanti akhirnya menghasilkan anak. Yang dimana akhirnya menjadi satu keluarga. Mereka hakikatnya sama, manusia. Mempunyai keberhargaan yang sama. Derajat yang sama. Tetapi perannya berbeda-beda. Jadi rupanya one flesh bersatu, ehad. Dalam bahasa Ibraninya. Itu menunjukkan siapa Allah. Makanya Allah sangat menghormati pernikahan. Dan memberkati pernikahan. Karena pada waktu Allah melihat pernikahan. Dia melihat dirinya sendiri. So that's why. Pernikahan itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya iblis mau merusak pernikahan. Karena pernikahan menggambarkan siapa Allah. Dan selain itu, selain gambaran Allah Tritunggal, pernikahan adalah gambaran dari covenant. Katakan sama-sama covenant. Covenant. Covenant adalah ikatan perjanjian. Bukan kontrak, tetapi ikatan perjanjian. Jadi ikatan perjanjian atau covenant itu pernikahan antara suami istri. Nah covenant itu antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada covenant. Tetapi antara Tuhan dan umatnya juga ada covenant. Di Ulangan 31 ayat 6 dikatakan Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Dia bilang begini, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan, I will never forsake you, I will never forget you, I will never leave you. Itu adalah covenant Tuhan terhadap umatnya. Meskipun umatnya tidak setia. Meskipun umatnya berkali-kali menyembah berhala. Tapi Tuhan tetap setia. Itu covenant. Nah, Efesus 5 ayat 32 dikatakan bahwa rahasia ini besar. Tapi apa itu? Rahasia ini adalah Kristus dan jemaatnya. Kristus dan gerejanya. Ternyata Kristus punya covenant dengan gerejanya. Dan itu dibayar mahal dengan darahnya di atas kayu salib. Nah, tadi kutipan tadi. Bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Meninggalkan dan bersatu itu adalah leave and cleave. Pernikahan adalah penyatuan dua manusia dalam covenant atau ikatan perjanjian. Bukan hanya perasaannya saja. Tapi kata bersatu di sini, cleave, ehad, itu adalah komitmen yang mendalam, permanen, dan totalitas. Nah, masalahnya begini, saudara. Budaya hari ini membentuk kita berpikir bahwa pernikahan hanyalah puncak dari cinta romansa, romantis. Tapi Alkitab membalikkannya, cinta sejati justru dimulai dari covenant dan bertumbuh melalui pengorbanan. Inilah cinta yang tahan uji, cinta yang mencerminkan kasih Kristus. Jadi pernikahan bukan pernyataan cinta saat ini saja, tapi janji untuk senantiasa mencintai di masa depan. Pernikahan adalah ikatan perjanjian untuk mengasihi, bahkan when you don't feel like to love, when you don't feel like it, saat perasaan tidak mendukung, kita tetap mencinta. Nah masalahnya, saya mau masuk dalam kontras pandangan ya saudara ya, antara budaya dunia dengan Alkitab. Nah budaya dunia bilang apa? Pernikahan itu soal chemistry. Oh, I have chemistry with you. Oh, I'm clicking with you. Wah, kan gitu saudara ya. Kalau di TikTok-TikTok banyak ya. I have chemistry. Oh, they have chemistry. Pernikahan soal chemistry, soal kecocokan, soal koneksi. Tapi Alkitab bicara pernikahan dibangun di atas covenant. Ikatan perjanjian, bukan sekedar perasaan. Nah, budaya bilang apa? Dunia bilang, kalau chemistry-nya hilang atau chemistry-nya pudar, mungkin kamu perlu cari orang lain. Mungkin kamu salah pasangan. Tapi Alkitab berkata, saat covenant itu diucapkan di hadapan Tuhan, ya dialah pasangan hidupmu. Maka di sanalah kamu perlu membangun cinta yang sejati. Pernikahan menurut budaya adalah romansa yang spontan. Sedangkan menurut firman Tuhan adalah komitmen yang membentuk. Commitment that change you. Covenant that change you. Komitmen yang memutuskan, aku akan tetap di sana. Bahkan saat romansa sudah hilang. I will always be there. Meskipun chemistry sudah pudar. Aku akan memperjuangkan pernikahan ini. Itulah covenant. Seperti Tuhan terus mengejar saudara. Tuhan terus memperjuangkan saudara. Meskipun saudara mungkin lari dari Tuhan. Apakah chemistry itu salah? Mungkin itu pertanyaannya. Tentu saja tidak. Chemistry bisa mengawali hubungan, saudara. Tetapi hanya covenant yang bisa membuat hubungan bertahan. Yang setuju katakan amin. Karena kalau basisnya cuma chemistry, maka basis pernikahan itu akan sangat rapuh. Karena api cinta, chemistry itu bisa padam. Bisa saja karena musim hidup, karena anak, karena repot, karena kerjaan. Cinta yang sejati bukan api yang muncul dengan sendirinya, no. Tetapi cinta itu terus membuat api itu menyala, dijaga lewat komitmen dan pengorbanan, saudara. Pernikahan Kristen bertahan bukan karena perasaan, tetapi karena covenant. Budaya mengejar chemistry, tetapi Tuhan memanggil kita untuk masuk covenant. Jadi begini, saudara. Ada sebuah kritik budaya. Saya akan menunjukkan apa yang budaya katakan. Ada sebuah film namanya Monogamy di tahun 2011 kalau gak salah ya. Yang jadi sutradara Dana Adam Shaviro. Melakukan wawancara 50 pasangan yang bercerai. Ditanyain kenapa kamu cerai. Dan kesimpulannya begini, monogami gagal karena spontanitas atau chemistry mati oleh kewajiban pernikahan. Jadi budaya dunia melihat komitmen sebagai penghambat gairah. Jadi saudara, kita hidup di zaman di mana cinta itu menurut budaya harus spontan dan instan. Pernikahan dianggap sebagai penjara bagi chemistry. Makanya banyak orang, it's only a piece of paper. Let's get rid of that marriage. See, iblis berusaha menghancurkan pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan menunjukkan Tuhan. Makanya iblis berusaha menghancurkan covenant. Diganti chemistry. Nah menurut Shaviro, gairah dan chemistry seksual itu butuh spontanitas. Sementara pernikahan itu banyak komitmen dan kewajiban. Dan dibilang begini, dari 50 orang yang diwawancara, kewajiban dalam pernikahan membunuh spontanitas dan chemistry. Apakah betul seperti itu? Nah kita akan bongkar satu-satu. Nah W.H. Auden, ada seorang yang menulis bukunya A Certain World, A Commonplace Book, ya. Dia berkata begini, ini kontra budaya dunia. Setiap pernikahan, bahagia atau tidak, itu jauh lebih menarik kisahnya daripada kisah asmara manapun, betapapun bergairahnya. Kenapa? Karena pernikahan, covenant, bukanlah hasil dari emosi sesaat, namun merupakan ciptaan dari waktu dan kehendak yang terus diperjuangkan. Inilah covenant. Covenant lebih dalam dan membentuk dibandingkan chemistry yang dangkal. Cinta sejati itu seperti sungai yang terus mengalir makin dalam dan makin deras. Bukan seperti kembang api yang meledak dan kemudian padam. Saudara, cinta yang didasarkan oleh covenant bukan tentang merasa dicintai. Tapi bagaimana kita dimampukan untuk tetap mencintai bahkan saat pasangan kita tidak layak untuk dicintai. Inilah kasih yang seperti Kristus yang tidak datang untuk dilayani tetapi untuk melayani. Nah saudara, saya pernah ada di dalam sebuah talk show, terus talk show-nya tentang anak-anak muda. Terus ada pertanyaan begini. Mungkin karena sering lihat postingan saya cukup mesra sama istri saya gitu ya. Terus dia bilang, "Pastor, apakah pastor masih merasakan chemistry? Listrik itu loh pastor kalau pastor gandengan." Wah. Ternyata rupanya kalau gandengan itu kalau pacaran tuh banyak listriknya katanya. Jer jer jer jer jer, jer gitu Saudara ya. Pernah enggak kayak gitu? Ini yang ketawa-ketawa pernah ya Saudara ya. Terus ditanyain, "Apakah pastor kalau waktu dicium sama istri setelah 20 tahun ini saya 24 tahun menikah, apakah masih deg-degan?" Gitu. Ya, itu udah ada yang bilang, "Gak kroso pastor," gitu ya Saudara ya. Saudara perhatikan. Saya, let me break it down for you. Okay, let me break it down. Perasaan deg-degan, perasaan seperti listrik, perasaan seru di awal, itu sebenarnya bukan cinta. Tapi itu soal ego. Karena artinya orang yang saudara sukai, yang saudara anggap ganteng, cantik, menarik, ideal, yang membuat kita tertarik sama dia, ternyata dia juga suka sama kamu. Wah, cintaku tidak bertepuk sebelah tangan, ya kan gitu. Makanya saudara senang banget. Jadi waktu saudara digandeng, waktu saudara dicium, dan saudara ada deg-degan, ada listriknya, itu bukan cinta, itu ego yang terpenuhi. Cinta sejati bukan tentang perasaan menggebu saat kita dicintai. Namun cinta yang rela berkorban yang membuat orang yang kita cintai itu menjadi semakin indah. Maksudnya apa semakin indah? Semakin serupa seperti Kristus. Itulah covenant. Tetap setia, tetap penuh kasih melayani, terlepas dari naik turunnya emosi atau keadaan untuk jangka panjang pada saat nangis atau tawa, pada saat suka, atau duka. Nah untuk mencapai cinta seperti itu tentu saja butuh waktu saudara. Kita perlu terus mengenal siapa pasangan kita itu sebenarnya. Karena di awal hubungan saudara hanya jatuh cinta sama bayangan orang itu. Saudara jatuh cinta kenapa? Karena kalau ini alasannya ya. Kalau alasannya karena senyumnya menawan. Itu bukan even bayangan. Saudara hanya sangat fana. Saudara suka, soalnya dia seksi. Waduh, itu tambah parah gitu. Tapi kalau misalnya saudara lihat, dia itu cinta Tuhan, tapi banyak kelemahan. Nah, saudara sedang melihat bayangan, saudara jatuh cinta sama seseorang yang belum jadi seperti yang Kristus inginkan. Tapi dia sudah ada tanda-tandanya. Saudara saya cerita sedikit ya. Saya pernah maksudnya awal-awal saya tertarik sama istri saya, itu pada waktu saya gak sengaja, Alkitabnya itu ketinggalan. Alkitabnya ketinggalan, terus ditanyain, ini Alkitabnya siapa? Saya ambil, saya buka, Novi. Saya bawa, nanti saya kasih, karena kita suka latihan musik bareng. Saya main keyboard, dia WL. Gitu sudah ya. Jadi saya nanti kasih. Tapi kepo, di mobil saya ambil, kok cek akeh nih tulisannya gitu, saya buka. Wah, tulisannya tuh banyak sekali doanya dia dan reflektifnya dia di dalam Alkitab itu. Kan mestinya saya enggak boleh baca ya. Tapi saya masih ingat tuh di lapangan parkir tak nyala ini tak baca. Waktu saya baca, terharu saya. Wow, tulisannya tentang Tuhan. Hatinya bagaimana hausnya sama Tuhan. Bagaimana dia berdoa dan dia bertobat. Saya lihat, wow, dalam hati. This is wife material. Ini bisa jadi istri. Dan itu yang membuat saya tertarik. Habis itu of course saya ke gereja, saya main keyboard terus lihat dia WL. Wah, luar biasa ini. Ini memang cocok. Tapi ternyata pada waktu kita mulai kenal, tidak seperti yang ditulis itu, saudara. Tapi let me tell you this. Ada bayangannya bahwa dia itu karena dia cinta Tuhan, maka Tuhan sedang membentuk dia. Nah sekarang setelah 24 tahun, saya melihat yang ditulis itu semakin lama semakin nyata dan semakin real dan semakin real. Nah itulah sebabnya kita perlu sadar cinta itu bukan chemistry, saudara. Pernikahan adalah covenant. Pernikahan bukan tempat kita mendapat cinta, tapi tempat kita belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi. Bukan soal kamu membuat aku bahagia, tetapi soal aku memilih untuk menolong kamu untuk bertumbuh serupa Kristus. Inilah panggilan pernikahan. Mencerminkan kasih Kristus kepada gerejanya. Dan covenant ini pusatnya di mana? Kristus. Karena lambang covenant yang tertinggi adalah siapa? Kristus dan gerejanya. Makanya saat kita lebih mencintai Kristus daripada pasangan, maka kita akan mencintai pasangan dengan baik. Yang setuju katakan amin. Nah, kita masuk di dalam poin yang kedua. Nah, apa yang dilakukan pernikahan? Bukan ngapain ya pernikahan, tetapi pernikahan itu membuat apa? Nah, kalau kita perhatikan di sini, Efesus 5:25-26a. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk apa? Menguduskannya. Sanctify her. Jadi pernikahan itu sanctify. Menguduskan. Pernikahan bukan sekedar tempat menemukan kenyamanan, tetapi sarana Tuhan untuk mengubah kita. Pasangan kita bukan juru selamat kita. Pasangan kita adalah rekan Kristus yang akan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pernikahan dipakai Tuhan untuk menguduskan saudara dan saya, memperindah saudara dan saya, memurnikan karakter saudara dan saya. Nah ini saya memberikan kontras pandangan ya, dengan budaya, oke? Dengan culture di dunia. Kalau kamu bertanya, saudara bertanya, sama budaya di luar, apa tujuan pernikahan? Kenapa kamu menikah? Studi menunjukkan bahwa anak-anak muda sekarang ngomong gini, saya ingin seseorang yang bisa menerima saya apa adanya. Nah itu kelihatannya bagus ya. Dan tidak mencoba mengubah saya. Wah itu. Aku iki yang ini, trimon. Wah gitu saudara ya. Artinya mereka tidak ingin menikah untuk berubah. Lah terus kenapa menikah? Jawabannya adalah untuk menambah kenyamanan hidupku. Aku ingin pendamping. Aku ingin romantisme. Tambahan penghasilan. Double income prosperity. Ya kan? Itu. Dan aku gak kepingin diubah. Jangan coba-coba mengubah aku. Tapi kalau kita lihat Injil, kita lihat Alkitab. Alkitab selalu menentang orang yang merasa dirinya sudah hebat. Kalau saudara sadar, seperti kita sadar terhadap Tuhan. Tuhan aku banyak kelemahan. Tolong bantu aku Tuhan untuk berubah. Dan kalau kita punya mindset itu dan masuk dalam pernikahan. Aku punya banyak kelemahan. Sama-sama kita menuju Kristus. Maka pasangan ada di sana untuk mengikis sisi gelap kita. Untuk menolong kita berubah kepada keserupaan Kristus. Si bedanya satunya fokusnya sama diri sendiri. Satunya fokusnya sama Tuhan. Nah, kalau kita sadar bahwa kita banyak kekurangan, bahwa kita jauh dari pribadi yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki, ketika kita mengaku itu, baru kita mulai mengerti apa kata Tuhan soal tujuan pernikahan. Dan saudara mengerti kenapa pasanganmu hadir di dalam hidupmu. Saudara, ini sangat konsisten dengan hashtag kita, bukan tempat untuk orang sempurna. Tadi kesaksian, bagaimana saya sangat tersentuh karena dikatakan, of course, pada saat manusia berdosa kumpul komunitas, pasti ada konflik. Tapi konflik itu di dalam Kristus sebagai batu penjuru, konflik menjadi sarana yang indah untuk membentuk kita. Wow, itu luar biasa. Jadi kalau saya bisa simpulkan begini, saudara. Pernikahan adalah bengkel tempat kasih karunia bekerja setiap hari. Untuk ngapain? Melembutkan ego saudara, membentuk karakter saudara, menyingkapkan kegelapan hati saudara yang sesungguhnya. Supaya saudara semakin serupa kepada Kristus. Filipi 1 ayat 6 dikatakan begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang, baca sama-sama yang kuning, 1, 2, 3, memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Apa pekerjaan baik itu? Nah, dalam konteks pernikahan, perhatikan. Dalam konteks pernikahan, misalnya saya sama Novi. Saya baru melihat bayangan dari siapa diri Novi yang seharusnya di dalam Kristus, itu di dalam pernikahan. Jadi kalau saudara cuma kenal seseorang yang sedang diubah oleh Kristus, saudara melihat dua hal. Saudara melihat siapa orang itu sekarang, tetapi pada waktu ada konflik, pada waktu ada proses, pada waktu ada pertengkaran, dan orang itu bertobat, orang itu berubah, orang itu merasakan kasih Kristus. Saudara sedang melihat orang itu menjadi siapa dia di dalam Kristus. Oke, mungkin saudara bingung. Saya kasih sedikit ilustrasi. Ini gambaran. Nah, yang sebelah sini, saudara bisa lihat gunungnya enggak? Jelas. Yang sebelah sini, ini gunung yang sama. Yang sebelah sini, enggak bisa jelas. Kenapa? Karena banyak awan. Nah, apa yang terjadi? Awan itu saya gambarkan seperti manusia lama kita. Orang yang suka marah, belum sabar. Orang yang iri hati. Orang yang insecure. Orang yang masih banyak sekali kelemahan-kelemahan. Nah, apa yang terjadi? Kadang kita melihat pasangan kita melihat kelemahannya, banyak awan. Kita melihat kelemahannya, kita melihat kebiasaan buruknya, itu dosa, itu awan. Tapi ada momen singkat tapi indah, di mana awan itu tersingkap pada waktu orang itu bertobat. Pada waktu orang itu tiba-tiba minta maaf. Pada waktu orang itu mau berkorban pada saat dia semestinya tidak perlu berkorban. Pada waktu orang itu bisa egois. Tapi ternyata dia memikirkan anak-anaknya dan istrinya. Awan itu tersingkap. Dan kamu melihat siapa orang itu sebenarnya di dalam Kristus. Itu adalah kemuliaan yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan kita semua diundang untuk terlibat dalam proses itu kepada pasangan kita. Saya cerita sedikit ya, sebenarnya. Kadang-kadang kalau misalnya saya lagi konseling sama istri saya gitu ya. Terus udah gitu, ini yang diajakin konseling itu bulet. Bulet aja. Terus saya, waduh. Saya udah kehabisan kata-kata. Semuanya kata-kata yang saya katakan kayaknya gak nyampe. Terus tiba-tiba istri saya jamin. Cess. Waktu dia ngomong. Wah, dia bisa mendiagnosa. Dia bisa ngomong tepat sasaran. Dan membuat orang itu terdiam. Dan membuat orang itu mau bertobat. Saya sampai kaget. Wah, luar biasa. Punya hikmat. Gak sekolah teologi. Aku sih sekolah teologi. Kok dia bisa seperti ini ya? Nah, saudara tahu apa yang terjadi. Waktu selesai itu, saya semakin kagum. Aku bilang, saya setelah selesai counseling. Aku kagum tadi sama kamu. Kamu kok bisa ya kayak gitu? Aku aja gak mikir kayak gitu. Kamu kok bisa seperti itu? You're so good. I love you. Kenapa? What I love itu bukan loving Novi yang penuh dengan awan. Atau Novi yang dulu, yang saya pikir itu. Tapi ini bayangannya semakin lama semakin jelas. Dan itu yang membuat kita semakin jatuh cinta, bukan hanya kepada orangnya, tetapi kepada Kristus yang bekerja di dalam dia. Sudah bisa melihat ini? Waktu kita melakukan kelas pranikah, pada waktu dia mengajar, terus tiba-tiba dia mengatakan suatu quote-quote yang bukan quote orang lain, itu quote-nya dia sendiri. Saya sampai kaget, wih, kalah gue, ciamik. Gitu. Waktu saya melihat itu, saya semakin jatuh cinta. Bukan jatuh cinta sama dia saja, tapi saya sangat kagum melihat sekilas kemuliaan pasangan saya di dalam Kristus. Itu yang seharusnya kita lakukan pada waktu kita ada di dalam pernikahan. Mendorong dia untuk semakin serupa Kristus. Bukan untuk diberhalakan bagi diri sendiri. Nah, saya mau memberikan beberapa aplikasi praktis. Apa saja hal-hal yang membuat awan itu tersingkap? Aplikasi praktis, jangan kaget. Maksudnya begini, masuklah ke dalam pernikahan bagi saudara yang belum menikah dengan ekspektasi adanya konfrontasi. Pasti. Jangan sombong dulu kalau saudara bilang, aku gak pernah bertengkar sama bojoku. Jangan-jangan pasanganmu bilang karepmu. Gitu. Yeah. Itu bukan Injil. Pernikahan itu seperti jam tumbler. Apa maksudnya? Dua batu kasar dimasukkan ke dalam alat penggosok. Mereka saling bergesekan, saling menyakitkan, tetapi keluar sebagai permata yang indah. Ketika keluar jadi indah, karena saling menumbuk. Kita tidak bisa keluar dari pernikahan yang baik, sejati, tanpa berubah. Karena cinta yang sejati dari Kristus akan mengikis keegoisan kita. Ketika konflik muncul, itu bukan berarti kita menikah dengan orang yang salah, bukan. Itu justru tanda pasangan kita adalah orang yang real, enggak palsu. Pasti akan membawa kita kepada konfrontasi. Tetapi konfrontasi itu membentuk dan Tuhan sedang bekerja melalui itu. Karena itu, ini aplikasi praktis bagi saudara yang belum menikah. Atau sedang menuju kepada pernikahan, lagi ragu. Aplikasikan, pilihlah pasangan dengan bijak. Bagi yang sudah menikah, wah ya ini sudah enggak bisa aplikasi. Ya. Salamu dewi gitu saudara. Tetapi kita bisa bertobat. Tapi yang belum, pilihlah pasangan dengan bijak. Pilihlah orang yang mau terus bertumbuh dalam karakternya. Jangan cuma dilihat statusnya dan penampilannya tok. Bolehlah. Tetapi yang paling penting itu cinta Tuhan atau tidak. Mau bertobat atau tidak. Mau terus bertumbuh atau tidak. Saya pernah ketemu sama orang yang sudah bertahun-tahun kumpul. Orang-orang yang gospel center. Orang-orang yang udah ngerti tentang Injil. Tapi kok gak berubah-berubah. Karakternya sama terus. Saya mempertanyakan, ini sudah lahir baru atau belum? Atau cuma beragama? Carilah sahabat sejati. Bukan sekedar pasangan serasi. Rima loh saudara. Sahabat sejati bukan pasangan serasi. Ketertarikan itu bukan hanya bertumbuh pada hal-hal yang memudar. Pasanganmu sekarang bukan hanya orang yang kamu cintai sekarang. Tetapi seseorang yang Tuhan sedang bentuk menjadi mulia. Yang setuju katakan amin. Ada hal praktis lagi ya saudara. Saya kasih sebuah aplikasi praktis. Daya tarik yang sejati. Orang kan bilang gini, harus ada koneksi dong, harus ada chemistry dong. Iya, tapi jangan lupa. Ini saya mengambil dari parafrase quote J.R.R. Tolkien yang menulis Rings apa? Lord of the Rings, ya, Lord of the Rings. Dia bilang begini, daya tarik yang sejati adalah dicintai oleh orang yang kamu hormati. Maksudnya apa? Orang yang kamu hormati. Saya sampai baca lebih dalam. Gini. Apa yang bikin kita hormat sama pasangan kita? 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian setelah menikah. Oh ternyata bukan statusnya, penampilannya. Karena penampilan itu saudara menurun. Status, kalau enggak ada karakter percuma. Prestasi, kalau enggak punya kekekalan percuma. Tapi lihat, apa yang membuat kita itu bisa hormat sama pasangan kita? Orang yang mudah bertobat dan terus diubahkan dan bertumbuh. Hatinya itu selalu ingin mendengarkan firman. Mau bertobat. Orang yang tetap hadir saat kita lemah. Orang yang berani negur, bicara jujur, tapi dengan kasih. Orang yang rela berkorban dan berubah karena kasih. Mungkin di awal saudara tertarik pada penampilan, gaya, dan status. Tapi cinta sejati akan bertumbuh waktu kita melihat seseorang yang rela dibentuk oleh kasih karunia. Dan saat orang itu berubah karena kasih karunia, bayangannya jadi semakin nyata, semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Nah, 2B ya. Selain pernikahan menyucikan, menguduskan, pernikahan juga menyatukan. Coba kita lihat di sini, Efesus 5 berkata, istri tunduklah, 25 ayat 25, suami kasihilah. Coba saudara lihat, komennya beda. Istri disuruh tunduk, suami disuruh mengasihi. Nah, Alkitab tidak menyamakan peran gender. Wanita disuruh begini, pria disuruh begini. Tapi nanti saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana perbedaannya. Tapi melalui hubungan pernikahan, dalam perbedaan mereka, dengan kasih dan kerendahan hati bisa menyatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi menarik saudara, prinsipnya apa sih tentang suami? Nah ini saya mau kasih tahu kepada suami ya, para suami. Tunduk, suami kasihilah, istri suruh tunduk. Tapi begini, headship itu bukan rulership. Kepala, karena kau akan jadi kepala keluarga, kalau yang belum menikah, yang sudah menikah, saudara adalah kepala keluarga, imam dalam keluarga. Kepala itu bukan penguasa. Prinsip ini sering disalah mengerti. Kadang-kadang kita berpikir kepala itu seperti penguasa. Nah, saya mau membawa kepada budaya sedikit ya, saudara ya. Liberal, para kaum liberal, itu menolak prinsip kepemimpinan suami. No, itu kuno. Zaman kuno, kita feminisme. Wah, cowok-cowok pun ada yang, I'm a feminist. Meskipun cowok, saya percaya bahwa semua wanita itu bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan. Jadi saya percaya itu juga. Tapi feminisme itu sebenarnya adalah reaksi dari penindasan terhadap wanita. Betul memang, tapi kebablas. Nah, liberal menolak prinsip kepemimpinan suami. Nah, orang-orang konservatif bilang, oh Alkitab cocok. Itu hanya kebetulan. Kenapa? Karena mereka menganut chauvinisme. Chauvinisme berpikir, wah laki itu harus yang the best. Dia memimpin. Tapi dia bukan pemimpin headship, tetapi penguasa. Dan itu akhirnya memaksakan pola budaya masa lalu atau tradisi. Apakah tradisi Indonesia, Jawa, Chinese, atau Western, apapun itu. Nah, Alkitab tidak berpihak pada ideologi manapun. Alkitab berpihak pada Injil dan Injil memberi kita prinsip, tetapi juga ada kebebasan. Alkitab tidak memberikan instruksi spesifik, tetapi memberi kerangka kasih yang kokoh, tapi lentur. Nah, kalau kita bicara headship, katakan sama-sama headship. Headship itu pemimpin, ya, kepemimpinan. Saya mau tanya sama saudara, kepemimpinan seperti apa yang Yesus contohkan? Apakah pemimpin yang menindas, pemimpin yang mengeksploitasi atau memanfaatkan? No. Headship kepemimpinan yang Kristus tunjukkan itu ditandai oleh suatu pengorbanan. Kristus malah berkorban, dirinya menerima semua hukuman yang seharusnya saudara dan saya terima di atas kayu salib. Perhatikan saudara, yang memikat kita, yang mendorong kita untuk percaya Kristus, itu bukan ancaman loh. Itu bukan tindasan, tetapi pengorbanan, kasih karunia. Hai para suami, kepemimpinan yang saudara semua harus teladani adalah seperti Kristus. Apakah saudara menawarkan kasih karunia? Apakah saudara menunjukkan pengorbanan Kristus? Karena headship itu bukan egoisme, tapi tanggung jawab untuk mengorbankan diri. Suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Bukan bilang gini, suami menangkan semua argumentasi. Bukan gitu, saudara. Kadang-kadang kita sukanya apa? Menang argumentasi. Kalau sudah menang, ngapain? Tetap aja gigit jari. Semuanya kalah. Suami adalah kepala, bukan untuk memaksakan kehendak, tetapi untuk mengasihi seperti Kristus rela mati. Karena itu prinsipnya, para suami, lakukan seperti Kristus lakukan. Dahulukan kebutuhan, keinginan, kepentingan keluargamu, istrimu, di atas kepentinganmu sendiri, keinginanmu dan kebutuhanmu sendiri. Headship itu bukan kartu aku menang yang dikeluarkan, tetapi tanggung jawab berat yang dipakai dengan kerendahan hati. Jadi kalau saudara lihat, itu adalah suami. Nah gantian istri, oke saudara. Efesus 5 ayat 22, baca sama-sama ayat 22, 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Paulus berkata begini, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. bukan tunduklah kepada suamimu karena dialah Tuhan. Bukan ya. Itu perbedaan kosakata yang kecil tapi sangat berarti. Secara tidak langsung, perhatikan. Paulus sudah mengingatkan kedua-duanya, suami dan istri. Masih ada Tuhan. Kamu itu dititipkan satu sama lain, jangan saling menyakiti dan memanfaatkan. Masih ada Tuhan. Istri juga. Apakah perintah Paulus untuk sang suami itu seperti Kristus? Apakah kita tidak perlu para wanita? Apakah istri tidak perlu menunjukkan hormat? Sampai suami bisa membuktikan dia bisa mengasihi kamu seperti Kristus secara sempurna? Ya enggak juga. Namanya manusia pasti memiliki kekurangan, melakukan kesalahan. Jadi bagaimana istri bisa menghormati suami yang tidak sempurna? Caranya apa? Istri hendaklah menghormati suami. Caranya adalah pada saat suamimu gagal dan lemah, berikan suamimu feedback atau masukan, tetapi dengan cara yang membangun, yang penuh dengan hormat, yang penuh kasih. Tolonglah dia untuk menjadi pemimpin yang baik. Tolonglah, itu penolong, itu bahasa Ibrani-nya adalah Ezer. Bahasanya apa, saudara? Ezer, saya gak ada di sini ya. Ezer, katakan sama-sama, Ezer. Saudara masih ingat Ebenezer? Nah itu, Tuhan adalah penolongku. Kata-kata yang sama, yang dipakai untuk Tuhan, itu dipasangkan kepada istri. Saya mau tanya sama saudara, yang menolong sama yang ditolong kuatan mana? Boleh dijawab, yang menolong sama yang ditolong kuatan mana? Yang menolong. Jadi Tuhan tahu, para istri itu sebenarnya lebih kuat. Tapi tidak disuruh memimpin. Yang disuruh memimpin, yang ditolong itu. Ditolong untuk jadi apa? Pemimpin. Saya cerita sedikit ya. Saya itu pernah, pas lagi, habis buyaran gereja, bukan di sini ya, bukan di sini. Ya. Supaya gak ada yang tersinggung, ya, gak ada di sini. Dan ini benar, bukan di sini. Terus saya pas selesai gereja, sudah selesai khotbah, terus tiba-tiba ada yang datang. Waduh pastor, senang sekali bisa ketemu, gini. Saya sangat diberkati. Oh ya bu, terima kasih, gitu. Ya ini loh, suamiku. Sini yo. Ditarik, ke mejanya ditarik. Iki pastor, mendeman. Khotbah ono, dikeplak, blah, gitu. Waduh, saya langsung berempati sama suaminya. Enggak ya pak ya, Bapak cinta Tuhan ya, saya sampai kayak gitu. Suaminya diam aja gitu. Ya, mau gimana? Saya harus ngapain? Saya bisa melihat bagaimana si istri ini maksudnya baik, tapi melucuti semua kejantanannya dia di hadapan saya. Wah, disikatin gini. Doakan kita. Aduh, saya bingung sampean. Ini gimana gitu? Coba saudara ya, perhatikan. Ini gak membangun. Dia gak bisa bertumbuh sebagai seorang kepala kalau saudara sebagai istri selalu take over. Saudara, disinilah saya sangat appreciate sama istri saya. Tahun 2010, saya udah berhenti jadi CEO dari perusahaan, dia yang take over. Jadi ini sudah 14 tahun, dia udah memimpin perusahaan ini. Dan sejak dia take over juga, perusahaan yang kita punya 3 perusahaan, 2 perusahaan tutup, 1 perusahaan ini justru malah jadi besar. Jadi luar biasa sukses. Dan kalau ngomongin tentang, nih, sensitif staff. Income, gaji pendeta sama gaji CEO, 10 kali lipat bro. Tapi puji Tuhan, istri saya tidak pernah menindas, tidak pernah merendahkan saya. Tapi yang justru yang dia lakukan adalah menolong saya untuk menjadi pemimpin yang baik. Menghormati saya. Membuat keputusan, tidak pernah dia melakukannya. Dia memberikan opsi. Dia tahu saya repot. Dia bikin, ini loh A, B, C. Aku udah research. Coba kamu pikir. Saya tanya, menurut kamu yang A gimana? Menurut kamu yang B gimana? Yang C gimana? Dia jelaskan semua. Oke, kita doa bareng. Habis itu, dia minta kamu yang decide. Dan kalau saya desain sesuatu yang belum tentu, mungkin menurut dia terbaik, dia tetap konsekuen melakukannya. Wah, saya belajar. Let me tell you, saya berubah bukan karena omelannya. Tidak pernah itu saya ketemu sama suami. Setelah 20 tahun, akhirnya saya berubah karena istri saya ngomel sama saya terus. Tidak pernah. Yang ada adalah saya berubah karena kasih karunia yang istri saya tunjukkan kepada saya. Saya jadi malu, saya jadi bertobat sama Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Aku semestinya memimpin, kok aku jadi seperti ini. Aku sangat egois. Disitulah saya melihat bahwa ternyata rumus ini adalah rumus yang terbaik. Suami, kasihi istrimu dan berkorban bagi dia seperti Kristus kepada jemaat. Istri, hormati suamimu seperti kepada Tuhan. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu karena kita ingin timbal balik. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini, siapa yang harus mulai duluan? Karena bisa begini, ya gimana aku bisa mengasihi wong dia enggak menghormati aku? Suaminya bilang gitu, istrinya bilang, gimana aku bisa menghormati wong kamu enggak mengasihi aku? Lalu ini lingkaran setan, saudara. Gimana caranya? Siapa yang mulai duluan? Nah, inilah kompleksnya. Karena sulit memang. Perintah firman Tuhan ini, perhatikan, tidak bersifat meritokratis. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau suami mengasihi seperti Kristus, baru istri hormat dan tunduk. Atau sebaliknya, kalau istri menghormati, baru suami bisa mengasihi. Bukan. Tapi Paulus bilang, hormati, tunduk sama istri, kasihi seperti Kristus sama suami. Tanpa ada kondisinya. Nah, gimana caranya melakukan? Disinilah kita masuk dalam poin yang ketiga. Ya. Apa yang dibutuhkan? Dikatakan, kalau sudah perhatikan, tadi kita baca ayat 21 dan seterusnya, ada yang menarik, ayat 18-nya berkata begini, jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tunduklah kamu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi Paulus bicara soal kepenuhan roh, kasih Tuhan yang melimpah di dalam hati. Terus tiba-tiba bicara tentang suami dan istri. Kok gak ada transisi? Mestinya begini dong, oke sekarang kita udah selesai bilang kepenuhan dalam roh ya. Sekarang kita masuk dalam seminar pernikahan ya. Oke begini, gak gitu, gak ada. Kok bisa gak ada transisi ganti topik? Karena begini saudara, Paulus tidak sedang ganti topik. Dia masih bicara soal hal yang sama, perhatikan. Pernikahan tidak akan berhasil kalau kita tidak memiliki ini sebagai dasar. Ininya itu apa? Yang dibutuhkan pernikahan adalah kasih yang berasal dari Injil. Tanpa Injil yang hidup di hati kita, pernikahan akan menjadi ladang kekecewaan. Karena cintamu dari kekosongan, bukan dari kelimpahan. Kebanyakan orang menikah dengan harapan dipenuhi oleh pasangan mereka. Saudara pernah lihat scene di mana Tom Cruise berkata sama Renee Zellweger, dia bilang gini, you complete me. Wah, semuanya kelepak-kelepak tuh cewek. Oh, you complete me. Let me tell you, itu gak alkitabiah. Kalau kamu butuh orang berdosa lainnya, orang yang gak sempurna to complete you, kamu akan kecewa karena kamu juga orang berdosa, pasanganmu juga orang berdosa. Kalau satu-satunya sumber kasih kita adalah kasih pasangan, maka pernikahan kita rapuh. Kita akan hancur saat mereka gagal memenuhi ekspektasi kita. Kita hanya bisa terus memberi cinta jika dipenuhi oleh cinta yang tidak pernah kering. Kasih sejati hanya bisa mengalir dari hati yang telah terlebih dahulu dipenuhi oleh kasih Allah. Timothy Keller di dalam bukunya menyebut kasih yang seperti itu adalah kasih filantropis. Apa itu love philanthropy? Dia berkata begini, hanya hati yang kaya akan Injil, melimpah dalam kasih Kristus yang sanggup mencinta, bahkan saat tidak dicinta. Filantropis itu adalah seorang yang beramal, dia bisa memberi karena dia punya kelimpahan. Demikian juga kita hanya bisa mencinta dengan tanpa syarat, mencinta dengan setia, sabar, rela berkorban. Itu hanya bisa terjadi kalau kita menerima kasih yang limpah itu dari Tuhan. Itu yang dimaksudkan kasih filantropis. Nah pertanyaannya kan begini, bagaimana kita bisa mengasihi seperti itu? Injil adalah kisah cinta terbesar.
1: bukan tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi tentang satu pribadi yang mencintai saudara dan saya saat kita bahkan tidak mencintai dia kembali. Siapa itu? Yesus. Itulah sebabnya Yesus dipanggil pengantin kita yang sempurna. Apa yang pengantin kita Yesus lakukan bagi kita supaya kita bisa menghidupi kasih yang seperti itu? Pengantin kita memperagakannya di salib. Dia ditolak supaya saudara diterima. Dia ditinggalkan supaya saudara tidak pernah sendirian. Dia disalahpahami supaya saudara dapat dipahami oleh Tuhan. Ada solidaritas dari Tuhan. Dan saudara dikenal oleh Tuhan. Dia memikul beban kita supaya kita bisa memikul beban satu sama lain, termasuk pasanganmu. Gak ada beban yang terlalu berat karena Kristus sudah memikul bebanmu. Dia menjadi buruk rupa di kayu salib supaya saudara jadi cantik, diperindah sebagai mempelainya. Saudaraku, kamu tidak akan sanggup mencintai pasangan dalam kondisi terburuknya sampai kamu sadar Yesus mencintai kamu dalam kondisi terburukmu. Renungkan ini, aplikasikan ini. Saat kita dipenuhi kasih oleh Allah, kita bisa melakukan love philanthropy, kasih yang murah hati. Bahkan saat kasih itu tidak dibalas, bahkan saat kau lelah dan ditolak, karena Yesus sudah menerima kamu. Yesus tidak pernah lelah sama kamu. Perhatikan ini, Yesus tidak menunggu kita menjadi indah untuk mencintai kita. He doesn't wait for you to be lovely to love you, but he loves you so you can become lovely. Dia mencintai kita agar kita menjadi indah. Itu yang dia lakukan. Itulah covenant. Cinta yang sejati selalu menyerupai salib. Memberi, bertahan, mengubah yang dikasihi. Tawarkan kasih yang sama. Tadi kan tanya, siapa yang mulai duluan? Tawarkan kasih yang sama, suami, istri. Tawarkan kasih yang sama yang sudah kamu terima dari Yesus kepada pasangan. Apa yang ditunjukkan oleh pernikahan? Secara cepat. Rahasia ini besar, yang kumaksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Perhatikan di sini. Pernikahan manusia di bumi bukanlah tujuan akhir, namun hanya petunjuk kepada tujuan yang lebih besar. Bahkan cinta yang terbaik di bumi tidak bisa memuaskan dahaga terdalam jiwa kita. Cinta tertinggi bukan ada di ranjang pernikahan, tetapi cinta tertinggi ada di salib dan di pelukan Kristus Yesus. Kasih Kristus. Pernikahan yang terbesar, yang paling sempurna, pernikahan utama, kata Alkitab, itu terjadi di Wahyu 19 ayat 6-9. Di akhir zaman, Alkitab menyebutnya perjamuan kawin anak domba. Kita bersatu dengan Kristus dalam sukacita sejati. Jadi, saya punya nasihat buat kita yang single. Buat kita semua. Pernikahan itu baik, tapi bukan segalanya. Kamu tidak perlu menunggu menikah untuk merasa utuh. Yang setuju katakan amin. Karena dalam Kristus, kamu sudah dicintai dengan sempurna. Ingat, pernikahan manusia di bumi adalah bayangan, bukan tujuan akhir. Kamu tidak kekurangan apapun, meskipun belum menikah. Karena kamu punya Kristus yang adalah kepenuhan sejatimu. Yesus adalah satu-satunya manusia yang benar-benar utuh. Dan dia juga gak menikah. Itu menunjukkan bahwa saudara tidak perlu pernikahan untuk menjadi utuh. Tapi kamu butuh Yesus. Kamu butuh Kristus. Dan kalau kamu punya Kristus, kamu punya segalanya. Yang setuju katakan amin. Bagi yang sudah menikah, pasanganmu adalah berkat, bukan kutuk ya. Tapi dia bukan juru selamatmu. Jangan menuntut pasanganmu untuk jadi sempurna. Gak bisa. Karena hanya Kristus yang sempurna. Pernikahanmu adalah bayangan, bukan tujuan akhir. Ketika pasanganmu mengecewakan, kamu tetap bisa mencintai dia. Karena Kristus yang sempurna lebih dulu mencintai kamu. Karena kamu pun juga mengecewakan buat Tuhan. Tapi Tuhan tetap cinta sama kamu. Dengan kasih yang sama, kamu bisa memberikan cinta itu. Bagi saudara yang pernah gagal dalam pernikahan, mungkin bercerai, ada pengkhianatan, dan pernikahan berakhir dengan luka, Injil tidak pernah menutup-nutupi luka itu. Injil tidak membiarkan luka itu jadi identitasmu. Kamu bukan mantan suami. Kamu bukan mantan istri. Kamu bukan orang gagal. Kamu adalah anak yang sudah ditebus. Sudah dikasihi Allah. Kegagalan pernikahanmu bukan akhir cerita. Kasih Kristus selalu menulis bab berikutnya. Yesus tahu apa artinya ditolak oleh mempelainya, umatnya sendiri. Tapi dia tetap mengasihi. Dia tidak meninggalkan kita dalam kegagalan. Dia menebus, menyembuhkan, dan memakai luka kita. Dan menyatakan kasihnya sehingga saudara jadi indah di dalam dia. Itulah rahasia besar pernikahan. Pernikahan adalah bayangan Injil. Pernikahan membantu kita memahami Injil. Tetapi Injil membantu kita juga untuk memahami pernikahan. Dan Injil memberi kita kuasa untuk menjalani hidup sebagai yang menikah maupun tidak menikah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Reflektifnya, apakah kita memandang pernikahan sebagai tempat mendapat cinta atau sebagai tempat memberi cinta? Apakah kita siap membangun cinta, bukan hanya nunggu chemistry? Bagaimana Tuhan sedang memakai pasangan atau komunitasmu untuk membentuk karaktermu? Jangan bilang gini, aku ya wis ngene. No. Kamu punya bayangan yang lebih indah daripada sekarang. Mungkin sekarang banyak awannya. Tapi Tuhan kasih pasangan untuk membuat awan itu semakin kabur. Yang kelihatan adalah gunungnya. Yang kelihatan adalah siapa kamu di dalam Kristus. Apakah kita menghindari gesekan? Atau saudara bersedia bertumbuh di dalamnya? Siapa sumber kasihmu? Pasanganmu? Dirimu sendiri atau Kristus? Apakah kita sedang mencintai dengan kasih filantropis? Atau kasih transaksional? Apakah kita menaruh harapan terlalu tinggi pada pasangan atau relasi? Sehingga kamu sering kecewa sama orang? Apakah saya melihat cinta terbesar bukan di bumi, tapi di salib? Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu His Glory and My Good. Saudara diberkati hari ini. Amin. Saya akan membacakan implikasi Injil. Gospel people memahami bahwa chemistry bisa membuat jatuh cinta, tapi covenant yang membuat mereka bertahan dalam cinta. Gospel people mencintai pasangan bukan karena dia layak dicintai, tapi karena Kristus lebih dulu mencintai saat mereka masih tidak layak. Gospel people menyadari tujuan terbesar pernikahan bukan kebahagiaan, tapi kekudusan. Dan di dalam kekudusan itu, saudara bisa menemukan kebahagiaan sejati. Gospel people menyadari ketika gagal dalam pernikahan atau bahkan tidak menikah, orang yang seperti itu pun tetap memiliki pernikahan sejati satu hari bersama dengan Kristus. Yang pernikahan itulah, mempelai sejati itulah yang akan kita nantikan bersama-sama.